0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Itu tandanya saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat menikmati suasana libur Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: tasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Ya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: Kali.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyebabkan

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. What do I do when I'm not next to you? What do I do when you say you don't want to? Yes, I know you always do what you want to. Breaking me too.

menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik.

0: Eh, hey, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, kah, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh.
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh satu teman buat, tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang capek, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Fanci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
1: Mereka tetap fokus pada hal-hal positif. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
0: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
1: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
0: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Subito a ripiegare con un

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer main jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heng ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwana Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmad.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu. Iya.
1: Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure juga, tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach
2: Toiran? Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang itu kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propos di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand, after yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah screen. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Marks, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim.
2: Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan

Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Malia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

7,7 magnitudo yang berpusat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa ini memicu kerusakan bangunan di sejumlah wilayah sekitarnya, termasuk di wilayah Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan BPBD Provinsi NTB juga saat ini masih terus melakukan pendataan bagaimana terjadi kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gempa yang terjadi pada pagi tadi. Di Kota Bima sendiri, kerusakan yang dilaporkan meliputi satu unit rumah rusak yang berada di Kelurahan Rabangadu Selatan, Kecamatan Roba. Kemudian kerusakan dinding gudang bulog.

0: BPBD Kabupaten Bima, Bapak Abdul Muiz.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, selamat siang Pak Muiz.
2: Siang Bu.
0: Iya, kita juga tersambung ya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Pak Marcellus Eklianus Meta. Pak Silmeta sudah bersambung bergabung bersama kami juga ya siang ini ya.
2: Siap, okay.
0: Baik, Pak Meta, kita ke Pak Muiz dulu ya untuk update di wilayah Bima. Boleh diceritakan Pak Abdul Muiz, gempa yang terjadi pada pagi tadi, bagaimana dampaknya di wilayah sana?
2: Jadi akibat dampak dari gempa tadi pagi, ada beberapa yang rusak di Kabupaten Bima. Yang pertama ya di Kecamatan Lambu, Bu, karena berdekatan sekali dengan ya. Jadi untuk fasilitas kantor di Kecamatan Lambu tidak ada, hanya ada beberapa rumah yang rusak akibat gempa tadi. Jadi Lambu dua rumah, satu rumah, rumah panggung 12 tiang, Bu, roboh, rusak berat. Ya, milik atas nama Pak M. Saleh nih. Di RT 03, RW 02, Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu.
0: Baik. Nah, ketika terjadi gempa tadi, Pak Muiz, apakah getarannya juga cukup terasa di Bima?

0: Ada kepanikan di sana?
1: Jadi pada saat G4 tadi di Kabupaten Bima terasa, jadi masyarakat khusus Kabupaten Bima berambulan keluar, lebih-lebih untuk keluarga saya yang ada di sekitar pesisir, kayak di Kecamatan Lambu, di Kecamatan Sape. Jadi mereka keluar. Dan untuk mencari tempat yang tinggi untuk mengamankan diri.
0: Ya, utamanya di wilayah pesisir ya. Ini cukup terdampak. Iya. Ya. Kemudian ketika gempa terjadi, masyarakat kemana nih Pak untuk melakukan evakuasi diri?
1: Untuk masyarakat Lambu mencari dataran tinggi, Bu. Tadi. Kalau untuk masyarakat yang lain berhamburan keluar untuk evakuasi di halaman rumahnya masing-masing.
0: Tapi sempat ada kepanikan ya di wilayah Bima.
1: Ada kepanikan.
0: Baik. Ya. Baik. Nah, kalau untuk korban luka ada tidak Pak di wilayah Bima?
1: Ada korban luka satu orang di kecamatan Sape. Untuk dia menyelamatkan perahunya, Bu.
0: Oh, berarti nelayan ya?
1: Nelayan, ya.
0: Jadi ketika gempa terjadi, berusaha untuk menyelamatkan perahunya, kemudian akhirnya
1: dia
0: terluka.
1: Atas nama Damar nih, 21 tahun nih, luka robek pada bagian kaki akibat panik.
0: Akibat adanya kepanikan ya. Itu baru satu yang maksudnya baru itu saja datanya yang terhimpun ya.
1: Untuk sementara itu.
0: Sementara ya.
1: Korban, ya.
0: Baik. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur di ND seperti apa, Pak Meta?
2: Baik, dapat kami laporkan untuk dampak gempa Nagikyo di wilayah Kabupaten ND terjadi kerusakan bangunan, kemudian longsoran yang menutupi beberapa ruas jalan, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Tadi sekitar pukul 6 lebih 15

0: layanan telekomunikasi berhenti, kebutuhan dapat mencegah kepanikan masyarakat dari isu terkait dengan tsunami.
1: Untuk kerusakan bangunan ada berapa banyak Pak yang terdata di sana?
0: Untuk sementara yang terjam ini, yang dari ruas jalan ada dua ruas jalan, kemudian fasilitas publiknya dengan ada beberapa plafon termasuk di daerah areal kantor bupati tadi, kemudian 15 rumah rusak ringan, ada dua tempat ibadah, kemudian satu fasilitas PAUD yang dilaporkan, tetapi terus berkembang, akan kami update tiap jam. Ya.
1: Ini data sementara ya.
0: Kami berterima kasih tadi pagi kita sudah lakukan rapat.
1: Ya.
0: Kabupaten jadi oleh Pak Wakil, Pak Kapolres, Pak Dandim, terus teman-teman dari PLN, PDAMND, lalu

0: guna menentukan langkah yang tercepat untuk merespon kejadian yang terdampak di wilayah Kabupaten Nende.
1: Mm-hmm.
0: Beberapa ruas jalan sudah dikerjakan teman-teman balai jalan yang akses keluar arah barat Nende, Tenangan Penda. Terus teman-teman POPR sudah menggarap yang menjadi kewenangan kabupaten di daerah Wolotopo dan sekitarnya. Dan di daerah Arubara yang tertutup longsor, sementara sedang dikerjakan. Balai jalan juga sedang menggarap untuk ke ruas timur exit ND.
1: Mm-hmm.
0: Demikian, terima kasih.
1: Baik, kalau korban luka adakah tidak Pak di wilayah ND?
0: Sementara korban luka banyak yang masuk. Beberapa informasi selain korban luka akan kami sampaikan setelah kami mendapatkan informasi resmi.
1: Belum ada data pasti ya
0: informalnya,
1: hingga saat ini.
0: Informalnya sudah ada tetapi kami belum bisa merilis. Kami tunggu informasi resmi dari Bapak Desa untuk segera kami rilis apakah ada korban jiwa.
1: Oke. Okay.
0: Sementara status kita siaga darurat DND, kami terus berkoordinasi, kemungkinan akan bisa kita tingkatkan menjadi tanggap darurat berdasarkan data informasi yang masuk nanti. Demikian. Yeah.
1: Ada korban luka, tapi belum terdata secara pasti ya, sehingga belum bisa dirilis berapa banyak ya, Pak Meta, untuk saat ini.
0: Karena kita tadi dengan teman-teman Telkomsel, ada kendala terkait komunikasi kita, karena suplai kelistrikan, dari tadi disampaikan juga teman-teman PLN, mereka sedang berupaya untuk memulihkan layanan listrik. Nah, untuk jaringan komunikasi ini sangat bergantung dari suplai listrik.
1: Mm-hmm.
0: Beberapa BTS kita memang menggunakan genset, namun kapasitasnya sangat kecil.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tapi kita bersyukur karena jam-jam krusial tadi, kita sudah bisa mengirimkan tentang peringatan dini tsunami, sehingga teman-teman kita di wilayah selatan tidak panik, lalu teman-teman kita di bagian utara bisa segera menjauh dari pantai. Demikian.
1: Oke, untuk belasan rumah rusak tadi berada di wilayah mana, Pak, persisnya?
0: Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nende. Nanti resminya akan kita
1: secara keseluruhan ya, total ada 15.
0: Iya. Demikian ya.
1: Baik.
0: Kita bisa akhir ya.
1: Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Kita tunggu ya update-nya ya, Pak Meta. Terima kasih banyak. Pak Abdul Muiz, kami lanjut kembali ya. Kalau di wilayah Bima tadi masyarakat pesisir ya sempat mengalami kepanikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Nggak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan.
4: Jenderal, musuh makin mendekat.
5: Ayo, maju terus.
6: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
4: Jenderal, ini dia komandan musuh.
5: Tangkap dia.
6: Ampun, ampun para pejuang.
4: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
5: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
6: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
4: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma?
6: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
4: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
5: Loh, kok dilepas?
4: Kan kita cinta perdamaian.
7: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir. Utamanya, pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Ya, dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan resmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi, Lahamudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat, sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Bobi Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mat Rokib dari Pontianak. Rokib.
1: Baik, Safira dan pendengar Pro 3 RRI, persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat provinsi Sulawesi Barat terus dilaksanakan. Panitia telah melaksanakan baju kotor dan gladi bersih, upacara penaikan dan penurunan bendera sebagai bagian dari evaluasi sebelum pelaksanaan gladi bersih dan upacara dilaksanakan. Perwakilan Seksi Upacara 17 Agustus Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Siti Nur Hidayat, mengatakan beberapa persiapan masih dievaluasi, terutama untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pendukung di lapangan dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih. Siti menjelaskan pada HUT ke-81 RI tahun 2026 ini, upacara penaikan bendera akan diselenggarakan oleh jajaran Polda Kalimantan Barat, sedangkan upacara penurunan bendera dilaksanakan oleh Daerah 12 Tanjung Pura. Kedepan juga melibatkan personel dari TNI dan Polri, ASN, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa hingga pramuka yang ada di Kalimantan Barat. Berikut pernyataan dari Siti.
2: Lagi dan pada puncaknya besok kita mengharapkan untuk dari bersih akan lebih baik lagi, lebih siap lagi ini dari semua pendukung dari tim lapangan terus penyelenggara untuk upacara penaikan bendera adalah Polda Kalimantan Barat dan untuk upacara penaikan bendera diselenggarakan oleh tim daerah.
1: Sementara itu untuk kondisi cuaca panas dan berdebu menjadi salah satu perhatian khusus dari panitia. Gladi dilaksanakan pada pagi hari untuk mengurangi paparan panas sekaligus menjaga kondisi kesehatan para personel. Panitia juga mengimbau seluruh pendukung upacara mempersiapkan kondisi fisik karena rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berlangsung cukup padat. Untuk Paskibraka Kalimantan Barat, sebanyak 30 anggota telah dipersiapkan. Mereka merupakan perwakilan dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Mereka menjalani pembinaan Paskibraka berlangsung selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2006. Panitia berharap geladi bersih dapat berlangsung lebih optimal sehingga seluruh personel siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki libur panjang jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, jumlah penumpang di stasiun wilayah Daup 5 mengalami lonjakan signifikan. Bergabung bersama kami Yanuar Adi dari Purwokerto. Yanuar.
3: Baik, pendengar, jumlah penumpang yang memanfaatkan moda transportasi kereta api di wilayah Daup 5 Purwokerto meningkat signifikan pada libur jelang Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari 40.400 tempat duduk yang disediakan, lebih dari 30.000 tiket telah terjual. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Aset Habibudin, mengatakan pada momentum libur panjang ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Pihaknya berupaya memastikan kebutuhan perjalanan pelanggan dapat terakomodir dengan baik. Selain memastikan ketersediaan tempat duduk, KAI Daup 5 Purwokerto juga tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan. Seluruh sarana dan prasarana dipastikan dalam kondisi siap operasi selama periode libur panjang. Pada momentum libur ini, KAI juga menghadirkan penawaran spesial berupa diskon tiket 17% pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut pernyataan dari Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin.
4: KAI Daup 5 Purwokerto telah menyiapkan kapasitas tempat duduk secara optimal untuk menghadapi periode libur panjang. Momentum ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata maupun mengunjungi kerabat di luar kota. Dari 40.430 tempat duduk yang disediakan, telah terjual sebanyak 30.028 tiket.
3: Guna memastikan perjalanan kereta api aman terutama pada momen liburan ini, sebelumnya KAI Daup 5 Purwokerto juga telah melakukan kegiatan cek lintas stasiun Prupuk dan stasiun Bumi Ayu. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan dan operasional. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian meliputi ruang tunggu, peron, toilet, fasilitas keselamatan, kebersihan, informasi perjalanan, serta aksesibilitas bagi pelanggan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Satu Republik Indonesia. Muhammad Desman menyampaikan selengkapnya. Desman.
1: Ya, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kawasan perkotaan Kota Sungai Penuh mulai dipadati oleh pedagang serta pembeli atribut merah putih. Permintaan berbagai pernak-pernik kemerdekaan seperti bendera, umbul-umbul hingga hiasan mobil tercatat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

0: para penjual yang sengaja memanfaatkan momen bulan Agustus untuk mengais rezeki. Salah seorang pedagang atribut di Pasar Sungai Penuh, Doni, mengungkapkan bahwa peningkatan pembeli sudah mulai terasa sejak akhir Juli lalu hingga Agustus 2026 ini. Berikut pernyataan dari Doni.
1: Bagus sangat antusias. Setiap rumah pasang bendera. Dan, ya, kami di sini menyediakan bendera dari harganya dari yang paling kecil itu 10.000 sampai ada yang harga 4.000.
0: Harga pernak-pernik dijual cukup berkisar tergantung ukuran dan juga bahan kain. Bendera berukuran kecil dipatok dari harga Rp10.000, sedangkan bendera rumahan standar dijual pada kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000. Sedangkan untuk umbul-umbul dan juga hasil kerajinan kain lainnya, harganya mencapai Rp60.000 hingga Rp150.000 per lembar. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kalangan warga lokal Sungai Penuh, tetapi juga dari instansi pemerintah, sekolah, perbankan, hingga warga dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kerinci, yang sengaja berbelanja untuk kebutuhan perayaan 17 Agustus ke pusat kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Muhammad Esman, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: zona mendatang. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin. Atep.
1: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur bandara. Pemerintah Kota Bandung menyebut infrastruktur Bandara Husein Sastranegara saat ini sudah dalam kondisi sangat baik untuk mendukung peningkatan layanan dan konektivitas penerbangan dari Kota Bandung. Meski demikian, sejumlah pembenahan masih dilakukan untuk memperkuat tampilan dan integritas Bandara Husein Sastranegara. Pembenahan tersebut terutama menyangkut aspek desain, branding hingga penataan berbagai elemen visual yang menjadi bagian dari wajah bandara. Wali Kota Bandung Im Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung bersama pihak-pihak terkait terus melakukan pembahasan secara intensif mengenai berbagai kebutuhan pendukung pengembangan Bandara Husein Sastranegara. Menurut Farhan, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penerbangan, tetapi juga menyangkut tampilan bandara agar memiliki identitas yang lebih kuat dan mampu memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Farhan juga menilai keberadaan Bandara Husein Sastranegara Bandung memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas Kota Bandung, khususnya setelah kembali dibukanya sejumlah penerbangan dari Bandung menuju berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Ia mengatakan penerbangan dari Bandung menuju Pulau Jawa sudah mulai berjalan pada 6-7 Agustus 2026. Tercatat penerbangan perdana dari Bandung menuju Lampung dan Palembang. Kehadiran komite tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat Bandung dan sekitarnya terhadap transportasi udara, sekaligus membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi.
2: Tanggal 6 dan 7 Agustus sudah ada penerbangan perdana dari menuju Lampung dan menuju ke Palembang. Itu artinya sudah bisa keluar pulau. Nah, yang berikutnya 14 ini itu kan dari Wings. Yang 14 ini dari Garuda bersama Citilink. Saya nggak tahu nih kemana, ntar saya lihat. Itu pakai pesawat jet. Infrastrukturnya sudah sangat baik, lagi dipoles-poles aja. Kita lagi berdiskusi intensifnya adalah masalah desain-desain hurufnya segede apa, itulah yang branding dan lain-lain. Luar negeri diperkirakan Oktober.
1: Selain berita tersebut, Farhani menyebut pada 14 Agustus 2026 kembali terdapat penerbangan yang lain ini oleh maskapai Wing. Di sisi lain, Garuda Indonesia bersama Citilink juga terus melayani penerbangan dengan menggunakan pesawat jet. Menurutnya, bertambahnya layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung menjadi bagian penting dalam upaya menghidupkan kembali konektivitas udara dari Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gajah Sumatera. Laporan bersama dengan Ian Berlian dari Bengkulu. Ian.
1: Baik, Sabira dan pendengar, momentum Hari Gajah Sedunia menjadi peringatan penting menjaga keberlangsungan hidup Gajah Sumatera yang saat ini menghadapi ancaman terhadap habitatnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Lampung mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga habitat dan kelestarian satwa dilindungi tersebut. Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung Agung Nugroho mengatakan, kondisi populasi Gajah Sumatera saat ini semakin memprihatinkan. Dari sebelumnya, terdapat sekitar 41 kantong habitat gajah di Pulau Sumatera, kini diperkirakan hanya tersisa 21 kantong habitat. Menurutnya, Bengkulu patut bersyukur karena masih memiliki kantong habitat gajah Sumatera. Namun, keberadaan gajah tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama agar populasi gajah tidak semakin terancam. Ia menyebutkan populasi gajah Sumatera yang masih berada di wilayah Bengkulu saat ini diperkirakan hanya berkisar 25 hingga 30 ekor saja. Jumlah tersebut nilainya masih sangat kecil dan masuk dalam kondisi kritis sehingga membutuhkan upaya pelindungan secara berkelanjutan. Agung berharap bentang alam sebelat dapat terus dipertahankan sebagai salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera di Bengkulu. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan populasi gajah di daerah ini. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Balai BKSDA Bengkulu Lampung, Agung Nugroho.
2: Kita bicara secara umum ya, saat ini tinggal tersisa 21 kantong gajah, sebelumnya ada 42 plus satu kantong di Kalimantan, jadi ada 22. Saya kira Bengkulu harus betul-betul dalam kata kutip masih dari 21 kantong itu ada di Provinsi Bengkulu.
1: Pendengar, BKSDA juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak habitat gajah, termasuk membuka kawasan hutan secara tidak terkendali. Perlindungan habitat dinilai menjadi salah satu kunci utama agar gajah Sumatera tetap dapat bertahan di alam. Peringatan Hari Gajah Sedunia juga diharapkan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan gajah merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Demikian dari Bengkulu, Ian Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan infrastruktur di lingkungan Gedung Sate sudah siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 tingkat provinsi. Informasi selengkapnya bersama dengan Wildan Pratomo. Wildan.
4: Untuk pertama kalinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melangsungkan upacara pengibaran bendera merah putih dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung. Kepastian tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kemarin seusai mendengarkan pidato kenegaraan di DPRD Jawa Barat. Deddy mengatakan selama ini pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu melaksanakan upacara di lapangan Besibu Bandung, bukan justru di Gedung Sate yang merupakan ikon dari Provinsi Jawa Barat. Padahal Gedung Sate sendiri merupakan bangunan bersejarah perjuangan bangsa Indonesia dan memiliki tempat yang layak untuk pelaksanaan upacara. Tidak hanya itu, Deddy juga menjelaskan proses renovasi besar yang saat ini tengah dilakukan di Gedung Sate terhitung sejak awal tahun ini telah memasuki tahap penyelesaian dan ditargetkan bisa digunakan untuk upacara mendatang.
5: Ya, yang pertama bahwa ini pertama ya, bayangin aja
2: Pemprov Jabar selama ini menggunakan tempat upacara di Gazip. Kemudian kalau berkibar bendera, terekam dari kamera yang muncul ke hotel. Nah, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Kita melaksanakan upacara secara terbuka di halaman di Lusakti. Masyarakat silahkan datang untuk menghadiri upacara. Kemudian juga peserta upacaranya tidak lagi melibatkan pelajar, tidak lagi melibatkan pegawai. Seluruh peserta upacaranya adalah anggota TNI, Polri, dan Satpol PP.
4: Meski diikuti oleh aparat TNI, Polri, dan Satpol PP, masyarakat pun bisa turut hadir untuk melihat secara langsung prosesi sakral pengibaran bendera merah putih di Gedung Sate Bandung. Dari Bandung, Wildan Tatomo melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona berkomitmen menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Teddy Haryanto menyampaikan selengkapnya. Teddy.
5: Ya, Kepala Kepolisian Resort Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menegaskan pihak komitmennya untuk segera menuntaskan sejumlah kasus prioritas di wilayah hukumnya yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah atau PR atau sebelum terselesaikan. Meski demikian, perwira menengah kepolisian tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah. AKBP Ramadona menjelaskan langkah awal yang akan dilakukan oleh jajarannya adalah melakukan pendalaman materi atas kasus-kasus tersebut secara komprehensif. Dijelaskannya pihaknya akan melakukan pendalaman terlebih dahulu serta akan melakukan diskusi secara internal untuk memahami konstruksi perkaranya secara utuh. Kapolres menambahkan pemahaman yang matang dari hasil diskusi internal ini sangat penting agar langkah penegakan hukum yang diambil tepat sasaran dan profesional. Lebih lanjut, ia menjamin bahwasanya atas transparansi akan tetap dikedepankan oleh pihak Polres Waikanan. Setelah seluruh tahapan evaluasi dan pemahaman kasus di tingkat internal rampung, pihaknya berjanji akan segera membuka informasi tersebut kepada masyarakat luas.
0: Teddy, silakan lanjutkan saja laporannya, Teddy.
5: Ya,
0: silakan lanjutkan saja laporannya. Suara insert tidak terdengar jelas.
5: Baik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Teddy Haryanto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurika, menyampaikan pesan kepada kaum perempuan di momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Rizky Basuki menyampaikan laporannya. Rizky.
6: Mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia selama 81 tahun bukanlah perkara yang mudah. Kemerdekaan tidak sekedar berhenti pada momentum sejarah, melainkan harus diwujudkan secara nyata di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari kebebasan berpendapat hingga kebebasan mengekspresikan diri secara substantif. Hal tersebut menjadi refleksi mendalam anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, kemerdekaan yang sejati menuntut komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus merawat ruang-ruang kebebasan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Di samping kebebasan sipil, peran perempuan secara khusus mendapat sorotan Yuke dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Yuke kepada RRI Jakarta hari ini.
7: Dan itu tidak mudah membuat Indonesia ini yang katanya sudah merdeka 81 betul-betul merdeka di semua lini ya. Yaitu kebebasan pendapat, mungkin juga kebebasan mengekspresikan dan sebagainya, khususnya untuk perempuan. Juga kita berharap perempuan-perempuan Indonesia juga di 81 tahun RI ini juga bisa lebih menyumbangkan sumbangsihnya, terus juga segala macam apa yang kita bisa pikirkan dan kita kerjakan untuk Indonesia tercinta ini.
8: Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan dengan keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, termasuk perempuan, cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan dapat terus dipertahankan dan juga diwujudkan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan Diah Novritaria dari RRI SP Sabang. Diah.
1: Iya, baik. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih di kota Sabang itu mulai menunjukkan peningkatan. Permintaan datang dari masyarakat maupun berbagai instansi yang mulai mempersiapkan perayaan 17 Agustus. Salah satu pedagang ataupun juga penjual bendera di kota Sabang, Heru Suganda, mengatakan penjualan mulai meningkat dibandingkan saat awal berjualan itu pada akhir Juli lalu. Menurutnya pelanggan tetap dari berbagai instansi turut mendukung meningkatnya permintaan setiap menjelang hari kemerdekaan.
2: Jualan setiap tahunnya itu alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan saya juga ini jualan bendera ini awalnya datang di sini tanggal 28 Juli sampai sekarang tanggal ini, itu dari awal tapi yang mungkin karena belum ada pemberitahuan atau apa yang masih hari itu masih kami.
1: Di lapaknya tersedia berbagai bendera, berbagai ukuran bendera merah putih mulai dari umbul-umbul, kemudian juga ada background serta bandir untuk kebutuhan dekorasi hari kemerdekaan. Dan harga bendera yang dijual itu mulai dari Rp5.000 hingga Rp90.000, sedangkan untuk background dibanderol Rp350.000 hingga Rp450.000, sedangkan bandir dijual dengan harga Rp45.000. Dan Heru juga mengaku, untuk saat ini, cuaca dan angin kencang masih menjadi tantangan saat berjualan di Sabang. Namun, ia tetap optimis seluruh barang dagangannya dapat terjual sebelum peringatan hari kemerdekaan tiba. Penjual bendera di kota Sabang itu berharap masyarakat semakin antusias memasang bendera merah putih dan juga menghias lingkungan sebagai wujud cinta tanah air. Selain itu juga memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, langkah ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Dari Sabang, Diah Novritaria yang melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang warga dilaporkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kabupaten Nunukan. Laporan disampaikan Ahmad Ilham. Ilham.
3: Ya, baik. Pendengar, seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan pada Kamis lalu. Diketahui, korban merupakan pemilik rumah bernama Hasna, usia 50 tahun, dilaporkan terjebak di dalam rumah dan tidak berhasil diselamatkan. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Wahyu Dikawariin, menjelaskan, berdasarkan keterangan warga setempat, korban sempat terdengar meminta pertolongan saat kebakaran terjadi. Namun, kobaran api dengan cepat membesar sehingga warga kesulitan memberikan pertolongan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga berupaya memberikan pertolongan. Namun mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah karena kobaran api telah menutupi akses pintu utama. Warga kemudian berupaya mencari akses lain melalui pintu belakang rumah. Namun pintu tersebut juga dalam kondisi terkunci rapat sehingga upaya evakuasi tidak dapat dilakukan dan korban akhirnya tidak berhasil diselamatkan.
4: Menurut informasi warga yang awal-awal menolong, kami kan belum datang jauh, informasi dari anak dan kerabat di sekitarnya itu memang korban ini warga yang meninggal ini sempat tidak tolong. Ketika warga mau menolong, itu pintunya depan didobrak, itu yang keluar dari jalan itu api. Makanya warga tidak berani masuk, kemudian cari alternatif dari belakang, tutup rapat pintunya. Sepertinya korban ini juga kayaknya mau menyelamatkan diri karena dia bergeser ke kamar mandinya di belakang, tapi karena buntu istilahnya tidak bisa keluar. Jadi keluar rumah ini meninggal di situ, di kamar mandi belakang itu.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan korban juga diketahui mengidap penyakit stroke dan sudah menggunakan tongkat untuk berjalan. Kondisi tersebut juga membuat korban sulit untuk bergerak. Wahyudi menambahkan, personel di Sedangkar Nunukan Selatan juga telah berupaya menuju lokasi setelah menerima informasi kebakaran. Namun, jarak lokasi yang cukup jauh dari pos pemadam menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Untuk mencegah kejadian serupa, Disdamkar Mat Nunukan mengupayakan pembangunan pos pemadam kebakaran di wilayah tersebut. DPRD Kabupaten Nunukan juga mendorong pemerintah daerah agar pembangunan pos pemadam dapat segera direalisasikan sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang akan diprioritaskan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bertukar praktik pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan. Laporan disampaikan Febian Syafitra.
3: Antara NTT dengan Kabupaten Pesisir Selatan, kami ada dengan SPM-nya, dengan pola MTT.
4: Pembelajaran berlangsung di Nagari Sungai Gayolumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan Knowledge Exchange pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Delegasi TTU mempelajari langsung penerapan mulsa tanpa olah tanah di lahan pertanian dan berdiskusi dengan petani mengenai metode budidaya yang dinilai dapat menghemat biaya serta menyesuaikan kondisi alam. Wali Nagari Sungai Gayolumpo, Novinol Edi, mengatakan pertukaran pengetahuan tersebut membuka peluang bagi kedua daerah untuk saling mengembangkan praktik pertanian sesuai potensi masing-masing. Menurutnya, Pesisir Selatan memiliki pengalaman penerapan SPM atau sawah pokok murah dengan metode pola MPOT. Sementara TTU membawa pengalaman dalam pengembangan ekoenzim.
3: Dari NTT juga ada ekoenzim. Jadi itu akan dikolaborasikan bagaimana bisa menciptakan ketahanan pangan, khususnya ketahanan beras dan swasembada beras nantinya. Nah, insya Allah kami sudah sharing dengan pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi menurut petani kami, Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Dinas Pertanian akan mencoba nanti satu kelompok itu menerapkan 10 hektar, Pak. Jadi kami di Negeri Sungai Gayolumpo ada 5 kelompok, berarti 50 hektar nanti akan kami siapkan.
4: Sementara itu, Project Officer Yayasan Krishna Foundation dari TTU, Elvis, mengatakan pembelajaran MTOT penting bagi petani di TTU karena wilayah tersebut menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Praktik yang dipelajari di Pesisir Selatan diharapkan dapat membantu petani tetap mengembangkan tanaman padi ketika memasuki musim kering.
5: Kita akan rencana macam seperti tindak lanjuti, kita akan terus bekerja sama sehingga praktik lagi dapat berjalan dengan baik. Ada pengembangan di petani itu maupun pengembangan di Pesisir Selatan terkait dengan pengembangan ekoisi.
4: Elvis menjelaskan masyarakat TTU selama ini lebih banyak mengandalkan jagung sebagai sumber pangan, sementara padi belum menjadi komoditas utama. Karena itu, pertukaran praktik pertanian dengan Pesisir Selatan diharapkan dapat membuka peluang pengembangan budidaya padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasien mengeluhkan rujukan dari Natuna ke luar daerah yang dinilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Laporan disampaikan Marjani dari Ranai.
6: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna keluar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Pasien menilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Warga Ranai Ryan mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Menurut Ryan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
7: Ada pasien kita rujukan di luar. Rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu, Pak. Lambat sekali pelayanannya, Pak, kalau ada rujukan dari kita keluar gitu, Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
6: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni, mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
8: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar.
6: Sementara itu, ke depan masyarakat berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Mardani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Laporan Aditya Prabowo disampaikan secara langsung. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan memperkuat sistem surveillance kesehatan nasional melalui pembangunan dan renovasi laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten kota Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, fasilitas tersebut akan dilengkapi kemampuan diagnostik modern untuk mendeteksi penyebaran rotogen seperti virus dan bakteri. Berikut keterangannya.
2: Jadi kalau saya sampaikan di halaman selanjutnya, ini adalah kriteria dari puskesmas yang akan kita perbaiki. Jadi puskesmas yang ada di seluruh kecamatan-kecamatan maupun kecamatan-kecamatan yang belum memiliki puskesmas atau adanya kecamatan yang sudah terlalu padat penduduknya dibandingkan dengan standar satu puskesmas 30.000 ataupun puskesmas rusak berat, itu akan kita renovasi.
1: Menkes Budi juga menyebut penguatan laboratorium menjadi pelajaran penting dari pandemi COVID-19. Saat itu keterbatasan alat diagnosis PCR membuat pemerintah kesulitan mengetahui penyebab virus dan melakukan pelacakan terhadap masyarakat yang terpapar. Menurut Menkes Budi, laboratorium kesehatan masyarakat akan menjadi semacam radar bagi pemerintah untuk memantau keberadaan dan penyebaran rotogen di berbagai daerah Indonesia. Laboratorium juga belum tersedia, akan dibangun, sementara fasilitas yang sudah ada akan direnovasi oleh Kementerian Kesehatan agar memenuhi standar sistem surveillance modern saat ini. Dari Jakarta, Ditya Prabu Protegara, di Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
4: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: itu dibuka untuk kita menjadi, bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti mereka berarti ekspor tunggal, kita bisa menjadi perantara.
1: Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia emas yang...
2: Korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Persiapan menyambut upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan di sejumlah daerah. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Mali. Denantara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Informasi selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
0: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan jadi eksporter tunggal.
3: Denantara Indonesia menegaskan PT Denantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksporter tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Denantara Indonesia, Rosan Roslani, menjelaskan.

0: yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan bahwa kita akan menjadi ekspor perkedel. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, semua kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan. Tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.

0: serta pembayaran devisa hasil ekspor.
1: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.

0: kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan.

0: Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
1: Buka formasi!
2: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
3: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
2: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifa Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
4: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih, itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
2: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
1: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Candrabirawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan beberapa masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
0: Sementara itu, Queen

0: Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Laporan disampaikan Bobby Osapulete.
1: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
2: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
3: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merugut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
2: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
4: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan yang...
2: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, korban jiwa akibat bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur terus bertambah, dengan sedikitnya 12 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka berat. Korban tersebar di Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Kabupaten Sika. Sementara proses evakuasi masih berlangsung di sejumlah lokasi. Laporan disampaikan langsung oleh Rosa Dalima. Rosa.
5: Pendengar, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan SAR Maumere Pato Rahman kepada RRI siang tadi mengatakan tim SAR masih melakukan koordinasi dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Berdasarkan pendataan awal yang disampaikan Pato Rahman, sedikitnya 28 orang yang menjadi korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan 2 orang lainnya saat ini masih tertimbun reruntuhan, yakni di Kabupaten Manggarai. Tim SAR bersama unsur terkait masih berupaya menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Sementara itu, pendengar, di Kabupaten Ende sejumlah warga Sementara itu pendengar, di Kabupaten Ende, pemerintah juga bergerak melakukan pendataan dampak gempa. Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan penanganan pasca gempa berjalan cepat dan terkoordinasi. Meminta para camat, lurah, kepala desa, serta seluruh perangkat pemerintah di wilayah

0: menjadi salah satu prioritas. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan laporan kondisi korban serta melakukan evakuasi segera pasien dari wilayah yang terdampak. Nah, kami juga informasikan kurang lebih selama 2 jam listrik mati total untuk di wilayah Kabupaten Ende dan jaringan internet terputus, menyulitkan warga untuk berkomunikasi dan para pihak penanganan untuk menyampaikan berbagai laporannya. Dan kami juga informasi beberapa menit lalu gempa susulan masih terjadi juga di mengganggu aktivitas dan kinerja para angkasawan-angkasawati RRI Ende. Dari Ende, Flores Rosada 5, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno dari RRI IKN.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara IKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti Pusat Pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.

0: dan lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanah menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup, termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
2: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya. Jadi setiap dua minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
1: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bogota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok kantor pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan
5: Perumbulok memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perumbulok bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke jumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Taufik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, pemimpin wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
4: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan
5: Sementara itu, pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
6: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di kantong itu yang dikelola Bulog sebanyak 5 ribuan ton, jadi masih sangat aman.
7: Kuota penyaluran itu gimana, Pak?
6: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
5: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Informasi dari luar negeri. Pemadaman listrik terjadi secara bersamaan di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan pada Jumat kemarin akibat gangguan pada sistem kelistrikan regional Asia Tengah. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, pihak berwenang di ketiga negara ini kini memulihkan pasokan listrik sekaligus membentuk tim untuk menyelidiki penyebab gangguan tersebut. Beralih ke informasi olahraga. Free Fire World Series Southeast Asia FFWSC 2026 Fall babak knockout resmi dimulai. Bijitron by Vitality, Evos Divine, MBR Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam dan Malaysia. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
8: Tim ini tidak melakukan perubahan.

0: FWS C2036 Fall Babak Knockout Press Meeting Live Begituan by Vitality, EVOS, Divine, MBR, Omega, Onyx dan RRQ Kazu akan bersaing bersama 13 tim terbaik dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kelima waktu Indonesia itu akan berjuang sebagai tuan rumah FWS C2036 Fall untuk memperebutkan gelar juara Asia Tenggara serta 8 tiket menuju FWS Global Finals 2036 pada November yang mendatang. Kelimanya mulai musim dengan kondisi yang berbeda, tetapi membawa tujuan yang sama, bertahan dalam persaingan babak knockout dan merebut tempat di Grand Final yang akan berlangsung di Surabaya nanti. Pekan pembuka FFWS C2036 Fall berlangsung pada hari Jumat kemarin hingga hari Minggu mendatang. Onyx datang dengan tekanan berbeda. Sebagai satu-satunya tim Indonesia yang pernah menjuarai FFWS C, mereka justru mengalami penurunan performa dalam beberapa musim terakhir. Untuk menjawab periode tersebut, Onyx membawa kembali kedai dan mendatangkan Ratapum serta Lunai atau Pum dari Thailand. Pada sesi jumpa pers di Jakarta kemarin siang, pelatih Onyx Ahmad Fadli Masturoh atau akrab disapa Coach AFM mengatakan perubahan ini bukan sekedar soal mencoba nama baru.
1: Nah, proyek kedepannya si Pum juga kapten. Jadi kalau misalkan dia udah bisa bahasa Indonesia lancar, Indonesian you good, you will be captain katanya. Dia bakalan jadi kapten kalau bahasa Indonesia udah lancar. Cuman sekarang kan belum, jadi kita adaptasi dan hasilnya cukup bagus di line up yang pertama yang ada kedai, karena dia sama kedai juga akrab. Jadi alhamdulillah dari semua dari 2 minggu atau 3 minggu stream kita, 80% kita top 3 di Indo. Jadi poinnya tuh bukan top 3-nya, tapi setiap fight kita tuh sering menangnya kayak gitu. Jadi itu sebagai poin acuan kita buat di saya nantinya.
0: Sementara pelatih RRQ Kazu Adi Gustiawan atau biasa disapa Coach Adi mengatakan ikatan dalam tim telah terjalin kuat. Menurutnya tantangan terbesar untuk RRQ Kazu saat ini adalah merubah konsistensi yang mereka miliki sejauh ini menjadi hasil positif.
2: Jadi kita butuh hal lain di luar kompetisi yang sekarang ini. Terlepas dari beberapa tim melakukan perombakan, ada itu masih tetap dengan roster yang kita punya, karena sejauh ini juga kita after dari hari kemarin cukup ada evaluasi besar baik dari manajemen dari staff coach juga. Jadi kita staff coach dan manajemen juga masih percaya bahwa kontribusi anak-anak di apa yang kita punya juga masih punya kredibilitas lah untuk capai apa yang kita mau di situ sampai mungkin gitu.
0: Babak knockout stage yang dimulai pada 14 Agustus akan berlangsung hingga 6 September mendatang. Seluruh tim akan mengumpulkan poin di fase 1 untuk melanjutkan perjalanan ke fase 2 dan fase 3 dari babak knockout. Dari total 18 tim yang bertanding di babak knockout, hanya 12 tim yang berhak meraih tiket Grand Finals. 6 tim akan lolos lebih awal, sementara 6 tiket lainnya ditentukan pada pekan terakhir babak knockout. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Melia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita nggak percaya dan nggak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan menyusul adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Badan Geologi Kementerian SDM meminta masyarakat tetap tenang dan waspada setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang timur laut Nagekeo. Warga juga diminta mengikuti arahan BPBD, memeriksa bangunan, serta mematuhi rambu dan jalur evakuasi. Personel TNI Angkatan Darat dikerahkan untuk membantu evakuasi pasien sekaligus pendukung pendirian posko penanganan bencana di RSUD Ben Boy Ruteng. Sebanyak 60 personel Kodim Manggarai diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan pendirian posko bagi para pasien. Dan tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi bukan hanya menimbulkan kepanikan tetapi juga berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores. Goncangan kuat dirasakan di Nagekeo, Ngada, Ende, Sika, hingga wilayah Flores lainnya. Bahkan gempa sempat memicu peringatan dini tsunami sebelum akhirnya dinyatakan berakhir oleh BMKG. Tapi ternyata pendengar, gempa susulan masih terjadi, di mana sebagian warga memilih tidak melakukan aktivitas jauh dari rumah masing-masing. Kita akan pantau selengkapnya bersama dengan reporter Rovinus Wula, langsung dari Ende. Rovinus?
4: Baik, terima kasih. Rekan Sofira, dapat kami informasikan terkait dengan pasca gempa. Masih terjadi gempa susulan di wilayah Kabupaten Ende. Lebih memilih tidak jauh melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat lebih memilih di sekitar halaman rumah dan untuk merasa mengambil rasa kenyamanan. Sementara dari pantauan kami, di sejumlah titik, terlebih di pusat perbelanjaan, baik di pasar maupun di toko-toko, tidak melakukan aktivitas. Sementara di beberapa titik, seperti di pasar, sebagian masyarakat masih melakukan aktivitas. Sementara situasi terkini, suasana di wilayah kota nampaknya sangat sepi, tidak ada aktivitas yang luar biasa, baik transportasi. Masyarakat lebih memilih untuk berdiam atau di wilayah atau di pemukimannya masing-masing. Pantauan kami juga di beberapa titik seperti di SPBU dalam wilayah kota tidak melakukan aktivitas. Demikian juga karena saat ini juga tidak ada jaringan listrik di hampir semua karena terjadi pemadaman secara keseluruhan. Dan masyarakat pada umumnya berada di luar rumah dan sebagian lagi dari pantauan kami memilih berada di sepanjang ruas jalan. Demikian kira yang dapat kami laporkan langsung dari ND Kota Pancasila. Ya,
3: Rovinus, ya, apakah Anda melihat ada posko-posko yang didirikan oleh BPBD ataupun dari pihak-pihak lainnya untuk bagaimana evakuasi masyarakat yang masih belum bisa kembali ke rumah mereka?
4: Sejauh ini belum ada pantauan kami adanya posko yang untuk penanganan baik dari pemerintah karena kita masih berkomunikasi, koordinasi dengan para pihak terkait dengan posko. Namun tadi kami mendapat informasi bahwa akan digelar rapat untuk posko yang dibangunnya posko-posko baik TNI Polri, pemerintah daerah juga akan menyikapi untuk membangun posko tersebut untuk membantu masyarakat dalam situasi seperti saat ini. Barusan juga terjadi gempa, Mbak Fira, yang kami rasakan bahwa sebagian masyarakat ini di sekitar ini kepanikan. Demikian,
3: baik,
4: Mbak Fira, yang dapat kami laporkan.
3: Baik. Terima kasih, Rovinus. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan. Ya, reporter kami, Rovinus Wula, melaporkan langsung.

0: Andri Nugroho Susanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Nugroho.
2: Selamat siang Mbak.
0: Ya, boleh digambarkan situasi terkini di wilayah Nagekeo ya, saat ini di perbatasan Nagekeo dan juga Maumere, betul Pak Nugroho?
2: Betul, betul Pak.
0: Ya,
2: betul,
0: boleh
2: Pak.
0: Digambarkan pasca kejadian bencana tadi pagi ya?
2: Ya, baik Mbak, situasi wilayah Kabupaten Indi sampai detik ini, sampai sekarang dalam situasi masih ada goyangan-goyangan atau gempa susulan. Untuk kami di wilayah ini, perbatasan Maumere maupun perbatasan Kabupaten Nagekeo, ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
0: Ada laporan untuk, ya. Silakan Pak.
2: Untuk masyarakat sendiri memang karena tadi panik memang ada beberapa rumah robo, sehingga sampai detik ini belum ada korban jiwa, tetapi luka-luka pasca bencana memang ada yang luka kaki, luka kepala, rubuhan dari
0: tertimpa runtuhan ya dari bangunan.
2: Betul.
0: Oke. Sudah ada laporan Pak mengenai kerusakan bangunan, ada berapa banyak di sana atau mungkin ada fasilitas umum yang juga terdampak dari adanya gempa?
2: Kebanyakan rumah ya, Pak ya. Rumah masih kita data untuk saat ini sekitar 30-40-an rumah yang kami data yang roboh, yang hancur, tetapi nanti berkala kita mendatanya. Untuk sekarang kami yang mendata untuk Kodim saja kurang lebih 30-40 rumah, Mbak. Termasuk fasilitas militer juga kami, koramil kami, termasuk anggota rumah kami juga terdampak dari pasca bencana ini.
0: Oke, dari puluhan rumah tadi kerusakannya dalam kategori apa Pak? Rusak berat, ringan, atau retak-retak seperti itu?
2: Ada beberapa wilayah rusak berat, Mbak ya. Berbatasan dengan Nagekeo, karena yang berdampak besar ini adalah di Kabupaten Nagekeo sama Manggarai itu, Mbak.
0: Ya, bagaimana kemudian upaya penanganan yang dilakukan oleh TNI di sana, Pak, untuk membantu warga ya pasca terjadinya gempa?
2: Baik, Mbak. Upaya kami selaku TNI, kami berupaya yang pertama yaitu mendirikan posko, baik posko pengungsi maupun posko dapur lapangan. Saat ini kami sudah memberikan makan kepada pengungsi maupun pasien, karena kan pasien rumah sakit ini dia berlari keluar sehingga kemungkinan belum sempat memberi makanan, sehingga kami memberikan dapur lapangan. Kurang lebih kami sudah membagikan makanan ini dalam nasi bungkus sekitar kurang lebih 350 nasi bungkus yang sudah kami bagikan. Sekarang kami juga masih berupaya terus untuk logistik untuk bisa ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
0: Termasuk akses jalan ya, tadi dilaporkan ada beberapa jalan yang sempat tertutup akibat adanya longsor, karena memang mengingat wilayah di ND ini ada beberapa yang berbukit ataupun tebing ya.
2: Betul.
0: Ya, sehingga ketika guncangan terjadi menutup jalan-jalan di sana ya. Kondisinya seperti apa Pak Nugroho?
2: Baik, kondisi untuk jalanan lintas antara Kabupaten Ende maupun Maumere termasuk Nagekeo memang yang terlihat parah tadi sekitar ada 8 titik, Pak. 8 titik, sehingga memang kita sudah turunkan alat berat berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, baik PU maupun TNI Polri, kita bahu-membahu membuka jalan tersebut. Sehingga pada saat pukul 11.00 itu sudah bisa terbuka jalan. Tetapi hanya dilalui oleh kendaraan roda 4 yang kecil maupun motor. Untuk kendaraan yang besar sudah tidak bisa lewat.
0: Butuh proses ya untuk memindahkan material-material dari longsoran itu ya, Pak Nugroho. Ya, untuk posko tadi ada di mana Pak tepatnya?
2: Kami mendirikan posko ada di wilayah Asrama Banteng karena untuk di Kodim itu dekat dengan pantai sehingga kami tidak menutup kemungkinan untuk lari di atas ketinggian di Asrama Banteng kami.
0: Nah tadi juga sempat ada peringatan tsunami ya, tapi sudah berakhir. Bagaimana ketika itu terjadi ataupun ketika peringatan itu diberikan oleh BMKG, masyarakat apakah mereka langsung lari ke bukit atau seperti apa Pak?
2: Betul, pada saat sirine dibunyikan untuk mewaspadai tsunami, masyarakat keluar rumah semua mencari dataran ketinggian, baik itu bukit maupun ketinggian yang ada, gitu.

0: ini seperti apa, Pak?
1: Untuk sementara logistik masih bisa, Mbak, ya.
0: Mencukupi, jadi, ya?
1: Mencukupi. Apabila nanti terjadi kelangkaan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk apabila terjadi kelangkaan, sehingga kita keluarkan logistik dari Bulog itu, Mbak.
0: Ada tantangan tidak, Pak, untuk sejauh ini, untuk proses bagaimana menangani pasca terjadinya gempa di sana?
1: Baik, untuk sekarang ini kami alat berat, ya, khususnya, Mbak, ya. Memang kita terbatas dengan alat berat, tetapi kita berupaya untuk yang punya alat berat, kita segera koordinasi untuk membantu pembukaan jalan dulu, Mbak. Pembukaan jalan. Yang kedua, memang kita butuh tenda, karena sementara ini kita tidak menutup kemungkinan apabila terjadi susulan gempa, memang tenda yang harus kita perlukan, karena mereka trauma untuk tinggal di dalam rumah.
0: Beberapa dari mereka mengaku trauma, ya. Bagaimana kemudian dengan kaum-kaum rentan, ya, seperti lansia, kemudian anak-anak, untuk penanganannya seperti apa, Pak Nugroho?
1: Sementara penanganan dari kita, memang kita cuma memberi himbauan, terus kami langkah kita berupaya untuk sementara ini tidak tinggal di dalam rumah dulu, Mbak. Karena terjadi memang sampai detik sini saja tadi kurang lebih setengah jam yang lalu, itu susulan gempanya, susulan kembali. Sehingga memang kami himbau supaya mendirikan tenda-tenda di depan rumah.
0: Untuk periode gempa yang terjadi di sana, setiap berapa menit sekali, Pak, kira-kira untuk perkiraannya?
1: Tadi mulai pagi tadi sekitar jam 6 pagi, ya, Mbak, ya. Jam 6 pagi itu mulai kencang sampai jam 7.30 sampai dengan 8 pagi 08.00.
0: Cukup lama, ya?
1: Cukup lama. Setelah itu ditambah susulan, tetapi susulannya per setengah jam, per satu jam itu. Sampai tadi sekitar setengah jam sebelum kita online ini terjadi gempa susulan lagi.
0: Listrik juga di sana kabarnya ini, ya, Pak, belum bisa aktif, ya, atau ada gangguan jaringan juga?
1: Ya, betul, Mbak. Tadi pukul 7.30 listrik sudah kita padamkan semua, mengantisipasi terjadi sesuatu, Mbak.
0: Sampai saat ini belum.
1: Sampai detik ini.
0: Ya. Atau jaringan telekomunikasi juga masih terbatas, ya. Tapi kita bisa berbincang siang ini suatu upaya yang dilakukan, ya, agar bagaimana.
1: Ya, kita cari sinyal yang bagus, ya, Mbak, ya. Anda memang ada titik-titik spot yang masih Telkomsel menghidupkan itu.
0: Baik.
1: Itu sinyal.
0: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih, Pak Nugroho, atas waktunya. Kita doakan semoga masyarakat di sana semua selamat, sehat-sehat.
1: Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Salam hormat buat kami.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Nugroho.
1: Selamat siang.
0: Dan DIM 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto.
2: Wawancara Pro 3.

0: Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Timur, magnitudo 7,7. Ruas jalan ke arah barat kota ini masih tertutup longsor dan arus transportasi terhenti. Laporan terkini disampaikan Ferry Soo. Ferry.
1: Baik, ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya akan melaporkan langsung ya dari Kota Ede. Memang saya laporkan situasi terkini bahwa saat ini kondisi Kota Ede dari sementara aman dan memang masih terjadi ya gempa susulan walaupun kecil, namun ini membuat kepanikan ya warga yang memang saat ini kalau dari pantauan kami warga

nya di arah barat ya, tepat di Kampung Puumbara, Nusa Tenggara Timur, ini tertutup material longsor dan kondisi ini mengakibatkan arus lalu lintas terganggu dan memicu antrian kendaraan yang cukup panjang ya, pada arah timur maupun juga arah barat ke Kota Ende. Dan pendengar, penutupan jalan ini dilakukan sejak pagi hari setelah gempa terjadi sekitar pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah atau menuju pukul 6 pagi tadi. Dan hingga saat ini material tanah dan longsoran masih menutup sebagian badan jalan sehingga kendaraan belum dapat lintas dengan normal. Dan saat ini pendengar, tugas bersama pihak terkait ya, masih melakukan pembersihan material longsor dari badan jalan, dan upaya ini dilakukan untuk membuka kembali akses dan mengurai antrian kendaraan yang menumpuk di lokasi.

0: jalur ini juga diharapkan memperhatikan perkembangan kondisi jalan sebelum melakukan perjalanan. Dan memang masih ada satu kendaraan atau alat berat yang melakukan pembersihan material hingga saat ini, Safira.
1: Ya, Ferry, apakah material longsor ini menutup seluruh badan jalan? Apakah ada kendaraan yang bisa melintas tapi dalam sistem buka tutup ya?
0: Safira, memang saat ini ditutup secara tutup atau tidak bisa ya.
1: Sama sekali tidak bisa dilintasi ya?
0: Ya, tidak bisa. Karena masyarakat juga tidak boleh melewati karena masih dilakukan pembersihan material oleh alat berat yang memang kalau dari pantauan kami ini memang sampai sore ini Safira memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan dan masih diusahakan terus untuk pembersihannya.
1: Apakah ini menjadi jalur utama untuk mobilitas masyarakat ND, Ferry, di sana?
0: Ya, ini jalan utama, jalan negara memang yang keluar dari kota Ende menuju arah barat, misalnya Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, atau hingga Manggarai, ya, Safira.

0: ini kesulitan iya, juga.
1: Benar. Mm-hmm. Hingga sampai saat ini memang belum bisa dilakukan pembukaan dan masih dilakukan penutupan oleh petugas tugas nih, baik dari pihak TNI, Polri dan juga Pol PP ataupun juga BPBD nih, Safira.
0: Oke, jadi petugas masih berada di sana untuk melakukan penanganan ya terkait dengan bagaimana untuk memindahkan material-material longsor yang menutup badan jalan ya, Ferry ya.
1: Iya, sejak pagi tadi setelah gempa memang petugas sudah ada, walaupun kendala

0: Selamat siang, Ferry. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat membantu korban gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Muhammad Halwi menyampaikan selengkapnya. Halwi.
1: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung merespon cepat kasus kami kejadian gempa yang terjadi di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pasca kejadian gempa tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat langsung menggelar rapat terbatas pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi bersama sejumlah kepala OPD di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hasil dari rapat tersebut yaitu pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan yang akan dikirim ke Nusa Tenggara Timur, dan bantuan ini akan dikirim besok pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bantuan yang dikirim berupa logistik dan peralatan lainnya. Informasi yang kami dapatkan untuk beras sendiri itu sebanyak 25 ton akan dikirim besok. Dan itu juga selain dari bantuan logistik dan pakaian yang layak pakai, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyiapkan tim yang akan turun langsung membantu masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
0: Halwi.
1: Ya.
0: Ya, silakan lanjutkan saja laporannya.
1: Baik. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lumau Iqbal mengatakan bahwa memang bantuan ini akan dikirim melalui jalur darat menuju Sape, Kabupaten Bima, di mana nanti dari Sape akan naik melalui pelabuhan, di mana disiapkan nanti sejumlah kapal, dan koordinasi sudah terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerjasama yang sudah dilakukan antara Provinsi NTB, NTT, dan Bali. Dan informasinya juga untuk melakukan rapat lanjutan dari ketiga provinsi ini nanti pada pukul 17 hari ini untuk melakukan Zoom meeting bersama tiga kepala daerah untuk memastikan apa saja bantuan lainnya yang akan disiapkan. Dan Pemprov NTB juga telah berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah, baik itu Gubernur Bali dan Gubernur NTT. Dan informasinya bahwa memang untuk bangunan yang rusak di NTT sendiri sekitar 80-90%, dan harapannya melalui kejadian ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk tetap tenang dan tetap waspada dan tidak termakan oleh isu-isu yang tidak benar. Dan harapannya melalui bencana ini juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggalang dana sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Manggarai. Dari Mataram, saya mematuhi prosedur terus untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga mengungkapkan sampai saat ini ada 14 orang meninggal dunia dalam

14 lainnya luka ringan. Meski demikian, data ini masih dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan. Dan selain korban jiwa, sekitar 2.000 warga mengungsi atau evakuasi mandiri, menyusul dari adanya guncangan kuat dan juga peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa utama. BNPB juga mencatat sebanyak 54 unit rumah rusak berat, 9 unit rumah rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan.

0: dilakukan siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro3 RRI, saya juga di Komen Kita Kerjaan Jakarta. Cuma pada saat ini, pengukuhan dari 76 pasukan pengibar bendera pusaka dan kibar darah pada saat ini dan langsung di kibar raka bumi darah

0: Lapor upacara paskibraka tingkat pusat tahun 2026 siap dilaksanakan.
1: Lanjutkan.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
1: Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai.

0: peganglah sah suci.
1: Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2: Adik Julita Rista Lestari, peganglah sang merah putih dengan tangan kananmu. Dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026, ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia.
3: Ikrar Putra Indonesia.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Putra Indonesia.
3: Putra Indonesia.
2: Dan berdasarkan pengakuan itu.
3: Dan berdasarkan pengakuan itu.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Bahwa aku adalah.
3: Bahwa aku adalah.
2: Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta.
3: Makhluk Tuhan Sang Maha Pencipta.
2: Dan bersumber padanya.
3: Dan bersumber padanya.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Bertumpah darah satu.
3: Bertumpah darah satu.
2: Tanah air Indonesia.
3: Tanah air Indonesia.
2: Aku mengaku.
3: Aku mengaku.
2: Berbangsa satu.
3: Berbangsa satu.
2: Bangsa

0: Indonesia.
1: Bangsa Indonesia.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Bernegara satu.
1: Bernegara satu.
0: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Yang berlandaskan Pancasila.
1: Yang berlandaskan Pancasila.
0: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Berjiwa dan berideologi satu.
1: Berjiwa dan berideologi satu.
0: Jiwa dan ideologi Pancasila.
1: Jiwa dan ideologi Pancasila.
0: Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Bertujuan satu.
1: Bertujuan satu.
0: Masyarakat adil dan makmur.
1: Masyarakat adil dan makmur.
0: Berdasarkan Pancasila.
1: Berdasarkan Pancasila.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.
1: Kebinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.
0: Aku mengaku.
1: Aku mengaku.
0: Sebagai generasi penerus.
1: Sebagai generasi penerus.
0: Perjuangan besar kemerdekaan.
1: Perjuangan besar kemerdekaan.
0: Dengan akhlak dan ihsan.
1: Dengan akhlak dan ihsan.
0: Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.
1: Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.
0: Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini.
1: Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini.
0: Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa.
1: Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa.
0: Aku berjanji.
1: Aku berjanji.
0: Akan bersungguh-sungguh.
1: Akan bersungguh-sungguh.
0: Menjalankan kewajibanku.
1: Menjalankan kewajibanku.
0: Untuk mengamalkan semua pengakuan ini.
1: Untuk mengamalkan semua pengakuan ini.
0: Dalam karya hidupku sehari-hari.
1: Dalam karya hidupku sehari-hari.
0: Semoga Tuhan Yang Maha Esa.
1: Semoga Tuhan Yang Maha Esa.
0: Memberkati niatku ini.
1: Memberkati niatku ini.
0: Dengan taufik dan hidayahnya.
1: Dengan taufik dan hidayahnya.
0: Serta inayahnya.
1: Serta inayahnya.
0: Adik Yulita Rista Lestari, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah dengan kedua tanganmu dan siumlah sang merah putih.

0: dilakukan oleh pembina upacara.
1: Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Jakarta, 15 Agustus tahun 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming.

0: yang saya pikir juga pendengar, saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka baru saja menyematkan rencana Garuda kepada perwakilan dari anggota Paski Braka yang nantinya mengikuti jalannya upacara 17 Agustus pada Senin datang.
1: Laporan saya terima, alhamdulillah acara pengukuhan berjalan dengan lancar. Kembali ke tempat.

0: selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka didahului oleh Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti tamu undangan lain.
1: Saya kira dan juga benar dengan telah berakhirnya ini rangkaian upacara pengukuhan 76 anggota paskibraka yang bertugas pada 17 Agustus mendatang dalam upacara pengibaran kemerdekaan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di mana dapat kami sampaikan, saya kira dan juga benar, setidaknya sebanyak 76 calon paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Dalam pembinaan paskibraka ini dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dengan masing-masing calon anggota paskibraka di tingkat pusat tahun 2026, yakni terdiri dari 38 putra dan juga 38 putri. Pengukuhan ke-76 anggota paskibraka tingkat pusat ini telah digelar, di mana tadi diawali dengan adanya rangkaian upacara serta ada pembacaan ikrar yang dipandu oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Setelah itu ini dilakukan pula pernyataan pengukuhan yang langsung dibacakan ataupun disampaikan oleh pembina upacara, yakni Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Saat ini dalam prosesi upacara pengukuhan tersebut, sejumlah tamu dan juga pejabat negara dapat kami pantau tadi terdapat Panglima TNI Agus Sudibyo dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro dan sejumlah pejabat lainnya baik di lingkungan BPIP dan juga di tingkat Kabinet Merah Putih. Demikian Safira yang dapat kami sampaikan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka 17 Agustus mendatang dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Tiong Bikro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikan demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 15 Agustus 1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PDKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, dua hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2005, konflik antara gerakan Aceh Merdeka GAM dan pemerintah Indonesia berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman di Helsinki, Finlandia. Dari kesepakatan tersebut, GAM menyatakan mengakhiri usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebelumnya, konflik GAM Indonesia telah berlangsung selama 29 tahun dan merenggut hampir 15 ribu korban jiwa.
1: Profil pahlawan Indonesia.
2: Haji Ahmad Sanusi. Lahir pada tanggal 18 September tahun 1889 di desa Kecamatan Citantayan, Kabupaten Sukabumi. Sebagai ulama besar, Ahmad Sanusi memiliki ciri khas selalu mengenakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kiai Haji Ahmad Sanusi juga mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, Ahmad Sanusi sempat memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepadanya di tahun 2009.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas transportasi terdampak gempa bumi di NTT untuk memastikan seluruh sarana-prasarana tetap aman. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu mengimbau masyarakat untuk waspada dan menjauhi bangunan retak karena gempa susulan masih berpotensi terjadi.

yang mengguncang wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Personel juga berhasil mengevakuasi sejumlah WNA yang terluka ke rumah sakit terdekat. Dan mendengar tiga informasi ini selengkapnya, dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: pasca terjadinya gempa di NTT yang terjadi pada pagi tadi dengan 7,7 magnitudo. Kementerian Pariwisata juga bersama dengan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo memastikan keselamatan wisatawan dan mengoordinasikan langkah-langkah penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Gempa utama yang berpusat pada kedalaman 15 km di jarak 30 km Mbai Nagekeo turut memicu serangkaian gempa susulan yang dirasakan hingga ke wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya. Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama penanganan bencana di kawasan destinasi super prioritas Flora Toma atau Flores, Alor, Lembata, dan Bima, di mana sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar akibat penutupan sementara pelayaran telah berhasil dipulangkan dan tiba kembali dengan selamat di Labuan Bajo setelah maklumat pembukaan pelayaran resmi diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Labuan Bajo. Dengan 169 kali gempa susulan, Bupati Manggarai Barat meminta warga untuk tetap waspada dan tidak percaya hoax. Kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Epi Wahab dari Labuan Bajo. Epi.
1: Ya, penanganan juga pemirsa RRI Net, Bupati Manggarai Barat Edi Sasis Endi meminta masyarakat untuk tetap waspada setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi tadi. Bupati mengatakan berdasarkan pemantauan bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Manggarai Barat dan BMKG, gempa utama tersebut diikuti sebanyak 169 kali gempa susulan, dan menurutnya saat gempa utama terjadi sempat terjadi peningkatan muka air laut sekitar 0,3 meter, namun kondisi tersebut dinilai tidak berpotensi membahayakan masyarakat. Bupati juga menghimbau untuk masyarakat tidak panik dan tetap mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, dan ia juga meminta warga tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu kepanikan di tengah situasi pasca bencana.
0: Baik, Epi, apakah?
2: Baik, terima kasih. Saat ini saya didampingi oleh rekan-rekan Forkopimda, ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres, ada Dan Lanal, Dan Lid, KSOP, dengan Kepala BMKG. Kami sudah memantau seluruh situasi yang ada di kabupaten ini, yang secara langsung itu yang ada dalam Kota Labuan Bajo. Tadi pagi kita semua tahu bahwa terjadi gempa utama dengan kekuatan 7,7, lalu setelah itu ada gempa susulan sebanyak 169 kali. Di gempa utama sempat terjadi meningginya air laut dengan ketinggian 0,3. Ketinggian 0,3 itu tidak berpotensi membahayakan. Dan saat ini kita semoga bahwa pasun untuk di laut, ke pelabuhanan, baik yang ada di Marina, Labuan Bajo.
1: Dan selain itu, pendengar, Edisensis juga mengajak insan pers untuk berperan dalam menyampaikan informasi yang valid dan akurat kepada masyarakat. Menurutnya, pemberitaan yang benar dan menarik

0: tipe pesawat Kelambu, sedangkan aktivitas penerbangan di Bandara Komodo juga tetap berlangsung sesuai jadwal. Demikian dapat dilaporkan, Safira.
1: Epi, di tengah dengan banyaknya informasi hoax terkait dengan gempa susulan di sana, bagaimana kemudian situasi dari masyarakat? Apakah masih adanya masyarakat yang panik untuk tidak kembali ke rumah atau seperti apa?
0: Ya, untuk beberapa jam sebelumnya memang masih banyak masyarakat yang panik karena memang selain lampu yang padam di sejumlah wilayah di Manggarai Barat juga adanya kesusahan sinyal sehingga akses untuk masyarakat mendapatkan informasi masih sangat sulit. Jadi saat ini listrik dan juga sinyal sudah kembali normal sehingga masyarakat sudah dapat mendapati informasi yang valid dari pemerintah daerah maupun BMKG setempat.
1: Baik, kami tunggu informasi selanjutnya, Epi. Terima kasih, selamat kembali bertugas.
0: Ya, siap.
1: Sementara itu pendengar, akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7, seluruh pasien di RSUD Ben Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai dievakuasi dari dalam ruangan menuju halaman dan area jalan rumah sakit. Kita bergabung dengan rekan saya Mario Alberto. Mario.

0: di rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores tadi pagi. Dan saat ini seluruh pasien di RSUD tersebut sudah dievakuasi untuk antisipasi dan juga melindungi pasien dari potensi dampak gempa susulan. Hingga saat ini dilaporkan juga sebanyak 16 orang di Kabupaten Manggarai dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpun reruntuhan bangunan pasca gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Manggarai tadi pagi maksud kami. Kemudian dari kata yang dihimpun RRI tadi, berdasarkan informasi, dampak yang terparah itu di Kecamatan Reok dengan 8 orang yang meninggal, Kecamatan Reok Barat 3 orang, dan Kecamatan Cibal 1 orang, serta di Kecamatan Ruteng itu 2 orang. Dan juga selain mengalami korban yang meninggal dunia, gempa juga menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah warga, sarana ibadah, fasilitas pelayanan publik, kantor pemerintah, serta fasilitas kesehatan, termasuk juga di beberapa puskesmas. Dan juga dalam keterangan tadi, Bupati Manggarai Heri Nabit juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga meningkatkan kewaspadaan menyusul gempa berkekuatan besar yang terjadi dan juga untuk gempa susulannya. Ia juga meminta masyarakat tidak panik dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Dan juga ia meminta agar mengutamakan keselamatan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Berikut hasil wawancara RRI dengan Bupati Manggarai Heri Nabit.
1: Korban meninggal untuk Kabupaten Manggarai sejumlah 14 orang. Kita berharap tidak akan ada lagi korban tambahan. Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik. Lalu yang berikut.
0: Dan juga teman-teman dapat saya informasikan juga

0: pasien. Demikian laporan dari saya, Mario, dari halaman RSUD Ben Barusen, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Jambi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Jambi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Jambi, dan Heru Sulistyo Jambi, putra Ijon Jambi.
2: Pak Ijon Jambi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Inilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, gempa kuat yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pagi tadi membawa dampak yang dirasakan cukup luas. Tidak hanya terkait dengan korban dan juga kerusakan bangunan, tapi juga menyangkut akses transportasi dan kondisi infrastruktur di sejumlah daerah. Salah satunya di Desa Maminasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Karena pasca gempa, kondisi jalan dan juga jembatan di wilayah ini dilaporkan terjadi kerusakan. Karena memang wilayah ini menjadi perhatian berkaitan dengan mobilitas masyarakat, menjadi salah satu jalur yang dilewati oleh masyarakat. Kita akan coba perbincangkan bagaimana tentang update terkininya bersama dengan Camat Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Nur Amin Arsyad.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Amin.
2: Sore Ibu.
1: Ya, boleh disampaikan bagaimana kondisi terkini di sana Pak saat ini?
2: Ya, baik. Penanganan kita pasca gempa NTT itu yang terdampak di wilayah Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekarang kami berada di salah satu desa dari 7 desa di wilayah kami, yakni Desa Maminasa, yang kebetulan sekarang lagi pengerjaan jembatan yang tadi itu terbawa air pada saat air sedang pasang akibat gempa NTT tadi.
1: Jadi jembatannya masih dalam proses ya sebenarnya.
2: Jembatannya kebetulan memang jembatan darurat yang tahun ini baru dianggarkan di Pemda melalui Dinas PUPR.
1: Kira-kira pengerjaannya sudah berapa persen, Pak?
2: Pengerjaannya baru akan dimulai. Rencana tadi saya bicara Pak Kadis PUPR, itu rencananya akhir Agustus atau awal September paling lambat tahun ini.
1: Oke, namun tersapu oleh air ya.
2: Sebelum pengerjaan itu kami pakai jembatan darurat, jembatan kayu. Nah, yang jembatan kayu itu yang dibawa arus tadi, Ibu. Dibawa air.
1: Jembatan itu apakah salah satu ataupun menjadi satu-satunya akses masyarakat untuk mobilitas, Pak, di sana?
2: Iya, betul. Itu satu-satunya akses, tidak ada alternatif lain. Dan karenanya kami bergerak cepat merespon kerusakan ini akibat dampak dari gempa NTT. Kami bersama dengan Pol PP, dari Polsek, dari Koramil, itu bahu-membahu bersama dengan pemerintah desa tentunya dan masyarakat di sini sedang gotong royong
1: melakukan perbaikan. Dengan akses jalan yang tadi satu-satunya, bagaimana kemudian mobilitas masyarakat? Apakah saat ini belum bisa dilalui untuk keluar masuk dari wilayah Desa Maminasa sana? Atau ada semacam jembatan darurat ya yang didirikan di sana?
2: Ya, untuk sementara ini adalah akses satu-satunya dan statusnya juga masih jembatan darurat karena belum dikerjakan. Dan kalau mobil belum bisa dilewati oleh mobil.
1: Oke, besarnya seperti apa sih Pak? Untuk jembatan itu bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 atau hanya roda 2 saja?
2: Roda 4.
1: Roda 4 bisa, tapi kalau untuk kendaraan besar belum bisa ya? Atau bisa juga?
2: Belum. Untuk saat ini belum bisa.
1: Belum bisa. Kalau masyarakat di sana seperti apa Pak? Apakah masih ada masyarakat yang panik ya dengan adanya gempa pagi tadi, kemudian gempa-gempa susulan yang terjadi di sana? Apakah masih dirasakan juga?
2: Kalau situasi psikologis masyarakat kita sudah lumayan aman, sudah membaik. Kita sampaikan imbauan dari awal bahwa beberapa menit kemudian atau hitungan jam mungkin tadi itu status potensi tsunami itu dinyatakan dicabut oleh BMKG dan itu yang kita informasikan ke semua pemerintah desa di 7 desa wilayah kami.
1: Air laut sendiri bagaimana Pak kondisinya? Apakah mengalami perubahan ya ketika peristiwa itu terjadi? Bahkan dikabarkan ini sempat terjadi banjir rob yang masuk ke sejumlah pemukiman di sana. Apakah benar Pak?
2: Iya betul, itu di beberapa, khususnya di kami ada 2 desa yang mengalami itu, air pasang tadi pasca gempa NTT itu masuk di pemukiman warga kita. Dan ada dampak kerugian material yang dirasakan oleh warga, yang sementara kami sudah laporkan itu ke Bupati melalui dinas BPBD.
1: Ya. Sejauh ini penanganannya seperti apa? Apakah ada dari pihak-pihak terkait untuk membantu proses pemulihan di sana?
2: Iya, untuk sementara kita rampungkan secara keseluruhan total kerusakan. Kita sementara rampungkan pendataannya. Insya Allah dalam waktu dekat, tidak lama lagi, pemerintah kabupaten akan merespon itu.
1: Iya, kita harapkan ya seperti itu. Kalau dari adanya bencana tadi, apakah aktivitas melaut dari nelayan ataupun masyarakat di sana terhambat, Pak? Saat ini apakah masih? Ya.
2: Baik, untuk saat ini kita menghimbau untuk semua masyarakat kita untuk tidak dulu melakukan aktivitas melaut sampai dengan kondisi betul-betul dinyatakan aman.
1: Sementara mata pencaharian di sana utamanya adalah melaut ya Pak? Atau ada yang lain?
2: Ya, kita lengkap di sini, ada nelayan, ada petani, jadi mungkin ya sambil petani sambil nelayan juga.
1: Oke, tapi ada rumah yang mengalami kerusakan juga tidak Pak Amin di sana akibat adanya peristiwa ini, bencana ini?
2: Ya, kalau bangunan permanen tidak ada Ibu, yang ada itu rumah pondok yang di pinggir pantai memang letaknya.
1: Okay.
2: Dan itu kan ya cenderung rapuh ya kalau di apa digenangi air begitu. Dan itu ya rusak ringan lah.
1: Oh, ada ya kerusakan, tapi ini bukan bangunan permanen untuk tempat tinggal dari masyarakat.
2: Iya, betul.
1: Oke, mungkin tempat untuk bagaimana tempat sementara ya sebelum akhirnya aktivitas di laut ya, Pak Amin ya.
2: Iya. Biasanya sih penyimpanan barang-barang begitu, barang-barang apa kelengkapan melautnya.
1: Untuk penyimpanan barang-barang di sana, tidak untuk ditinggali ya. Artinya masyarakat juga tidak terdampak sepenuhnya dari adanya gempa ya, di NTT di sana ya.
2: Ya, rumah yang ditinggali itu rumah permanen, hanya air lautnya memang tadi sempat masuk. Cuma sekarang sudah surut kembali, sudah normal.
1: Ya.
2: Dan alhamdulillah kami tadi sempat keliling di 3 desa ini yang kami bisa jangkau untuk sampai dengan saat ini aktivitas keluarga kita kembali normal setelah rumah masing-masing yang terdampak itu dibersihkan.
1: Oke, baik. Kita harapkan semua segera pulih ya, Pak Amin. Terima kasih banyak atas waktunya.
2: Terima kasih banyak, Ibu.
1: Sehat selalu, selamat sore.
2: Sore.
1: Ya, Camat Pasir Pasima Sunggu maksud kami, Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Nur Amin Arsyad berbincang bersama kami.
0: Wawancara Pro 3. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: pasca bencana tersebut. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Indonesia menyapa siang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada mengikuti arahan dari BPBD setempat. Kemudian memeriksa kondisi bangunan dan mematuhi rambu dan jalur evakuasi menyusul gempa dengan pusat di timur laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria, mengatakan bahwa masyarakat juga diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa bumi dan tsunami tersebut.

0: berikutnya adalah tentu tentang bagaimana terkait dengan masyarakat yang terdampak. Ketika rumah rusak, warga harus mengungsi, kemudian aktivitas sehari-hari terganggu, kemudian juga kebutuhan yang muncul bukan hanya soal makanan dan juga tempat tinggal, tapi juga air bersih, layanan kesehatan, perlindungan anak, hingga dukungan psikososial. Nah, di tengah situasi darurat seperti ini, perlunya bantuan tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Kami akan perbincangkan bersama dengan Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Enos.
2: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Sangat baik, Mbak, meskipun dengan kejadian gempa kita cukup sibuk untuk memastikan satu, tim kita aman dan juga kita bisa cepat membantu masyarakat yang terdampak di sana.
0: Oke, Pak Enos, posisi di mana saat ini, Pak?
2: Kalau saya sekarang sedang di Kupang, Mbak.
0: Oh, di Kupang. Bagaimana Betul. Kemudian proses untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat-masyarakat yang terdampak di sana, Pak?
2: Oke, saat ini itu wilayah yang terdampak itu kurang lebih 6-7 kabupaten. Meskipun yang paling terdampak berdasarkan data itu cukup banyak ada di Manggarai, ada di Nagekeo. Tapi kalau yang terdampak itu bahkan sampai Kabupaten Sika, Lembata, Manggarai Timur, Bejawa, atau Ngadang. Nah, saat ini Plan Indonesia memang punya kantor di Manggarai, di Nagekeo, dan di Lembata. Itulah yang memudahkan proses distribusi bantuan sekaligus proses kaji cepat dampak bencana yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Kita sekarang tim yang ada itu sudah turun di 3 lokasi tersebut, di Manggarai, di Nagekeo, dan juga di Lembata, untuk koordinasi awal dengan pemerintah daerah sekaligus untuk mempersiapkan pengiriman bantuan-bantuan cepat yang bisa dilakukan. Sembari besok akan ada sekitar 10 orang lagi yang akan ke lapangan dari Lembata ke Kabupaten Sika dan juga turun ke Manggarai Timur dan Bejawa.
0: Apa sih, Pak, yang paling mendesak dibutuhkan oleh warga di sana ketika gempa ini terjadi?
2: Kalau berdasarkan data yang ada, memang satu itu kebutuhan akan terpal tikar dan juga selimut itu menjadi top priority. Jadi orang-orang kebutuhan terkait dengan terpal karena cukup banyak bangunan yang kemudian rusak sehingga kebutuhan akan terpal itu menjadi penting, kemudian tikar, kemudian selimut, kemudian ada obat-obatan, kemudian ada lampu emergency atau generator, selain itu ada pembalut dan juga alat-alat kebersihan lainnya gitu. Terutama anak-anak perempuan kita yang di sana itu memang salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan akan pembalut itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian plan saat ini sedang mempersiapkan beberapa bantuan. Kurang lebih di masing-masing kabupaten kita siapkan ada 50 paket yang kita siapkan untuk pada saat kita turun kita bisa bawakan, yaitu satu, terpal sekaligus dengan tikar dan selimutnya, kemudian dua, ada peralatan-peralatan kebersihan, isinya itu bisa sabun, odol gigi, pakaian dalam untuk laki-laki dan perempuan, untuk anak-anak perempuan, kemudian ada pembalut, kemudian ada makanan-makanan ringan, termasuk kebutuhan akan air minum dan air bersih juga menjadi penting di sana, sehingga itu akan kita distribusikan di awal ini kurang lebih sampai dengan 72 jam ke depan.
0: Untuk proses penyalurannya akan seperti apa? Karena mengingatkan kondisi wilayah di sana juga sempat beberapa daerah mengalami longsor sehingga jalan akses-akses juga tertutup untuk mobilitas keluar masuk kendaraan. Ini seperti apa, Pak Enos?
2: Betul. Untuk sementara karena kita punya gudang di Nagekeo dan juga kita punya gudang yang ada di Lembata, itu kita akan mengoptimalkan gudang-gudang atau non-food item yang ada di gudang itu untuk kita kirim ke daerah terdekat gitu. Okay. Jadi kalau yang di Nagekeo kan sudah bisa mengcover wilayah-wilayah Nagekeo. Sementara yang di Manggarai dan juga Manggarai Timur gitu, itu kita akan mengecek apakah pasar-pasar di sana masih bisa berfungsi gitu. Kalau misalkan pasar-pasar di sana berfungsi, maka kita akan melakukan pembelian di pasar-pasar tersebut gitu. Yeah. Sehingga kita bisa langsung distribusikan. Kalau yang

0: Jepang dan juga yang ada di Toei untuk bisa dibawa ke terutama di wilayah Manggarai atau wilayah Nagekyo itu. Tapi kita masih lihat kayak tadi yang Mbak sampaikan, yeah, bahwa ada beberapa jalan yang putus sehingga kita masih koordinasi, close koordinasi dengan pusat operasi yang ada di provinsi, terutama pemerintah provinsi untuk melihat bagaimana kondisinya, yeah, gitu. Karena juga ada rencana,
1: yeah, gimana? Ya silakan Pak Enos dulu.
0: Nah, karena tadi kita dalam pertemuan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kupang, yeah,

0: menggunakan barang-barang yang sudah kita siapkan sebelumnya yang ada di gudang-gudang kita, dan juga melakukan pembelian langsung di market-market lokal yang sekarang sedang kita identifikasi apakah masih berfungsi atau tidak, dan apakah barang-barang itu cukup dengan kebutuhan kita. Karena kan ini tiba-tiba dibeli dalam jumlah banyak, misalkan terpal kita beli dalam jumlah 500, itu juga kan mungkin di lokal tidak tersedia. Sehingga ini memang kita dalam posisi satu mengecek ketersediaan di lokal-lokal, karena plan juga punya vendor-vendor yang sudah ready sebelumnya gitu. Kita cek sambil kita koordinasi juga dengan pemerintah daerah punya apa yang sudah disiapkan, kan ada juga di gudang-gudang Pemda. Sehingga kemudian kita bisa saling sinergi dan kita bisa mengisi kekurangan atau mengisi gap yang masih ada gitu.
1: Baik, termasuk juga kebutuhan logistik untuk makanan dan juga minuman akan dipenuhi juga ya.
0: Betul.
1: Ya, karena ini Pak Enos, tadi kami berbincang dengan beberapa narasumber ya. Ada masyarakat yang kemudian karena trauma untuk kembali ke rumah, mereka akhirnya menetap di bukit sehingga kebutuhan akan logistik makanan, kemudian air sangat dibutuhkan sekali nih Pak Enos untuk di wilayah Nagekeo tadi. Itu juga akan menjadi konsentrasi juga ya.
0: Betul, kalau kita lihat data BMKG sampai dengan jam 12 siang atau jam 1 siang, itu sudah ada sekitar 37 kali gempa susulan. Dan kemungkinan gempa susulan itu akan ada terus. Betul. Gitu. Sehingga orang-orang bisa jadi akan tetap tinggal di luar dulu. Bisa jadi malam ini itu akan tetap tinggal di luar atau akan ada di tempat yang dalam tanda petik aman. Baik. Itulah kenapa kemudian...

0: mempersiapkan air atau belum mempersiapkan pembalut dan tiba-tiba dia sedang menstruasi.
1: Baik.
0: Maka itu menjadi penting untuk dilihat kebutuhan spesifik itu. Gitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Yanus. Kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkini di sana. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Ya, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dengar sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira.

Enzo Maresca berambisi membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal pada musim pertamanya di Liga Inggris. Pembalap sepeda asal Inggris Finlay Starling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Portugal. Timnas Putri Indonesia U16 puncaki klasemen sementara Grup A Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: bola mancanegara. Manajer Manchester City Enzo Maresca mengungkap ambisinya membawa Manchester City memangkas jarak dengan Arsenal pada musim pertamanya sebagai pelatih. The Citizens mengakhiri musim lalu dengan selisih 7 poin dari Arsenal yang keluar sebagai juara Premier League. Kesempatan pertama untuk mengukur kekuatan kedua tim hadir dalam Community Shield 2026 di Cardiff besok malam. Manchester City dan Arsenal akan bertemu dalam laga yang sekaligus menjadi pertandingan pemanasan terakhir sebelum Liga Inggris bergulir. Arsenal memiliki catatan positif ketika menghadapi Manchester City di Community Shield. The Gunners tercatat selalu menang dalam 3 pertemuan sebelumnya melawan City pada ajang tersebut. Maresca tidak ingin pertandingan diperlakukan seperti laga persahabatan biasa. Pelatih asal Italia menegaskan Manchester City ingin memulai musim dengan meraih trofi dan menunjukkan semangat baru.
1: Arsenal telah menunjukkan dalam 2, 3, 4, 5 tahun terakhir bahwa mereka selalu berada di sana. Mereka adalah tim yang fantastis, dikelola dan dilatih dengan sangat baik oleh Mikel. Dan sekali lagi tahun lalu mereka memenangkan Liga Premier. Mereka menunjukkan betapa bagusnya mereka saat ini. Namun pada saat yang sama, kami adalah City dan kami akan mencoba untuk Anda tahu memperkecil jarak dan mencoba bersaing lagi. To compete again.
0: Community Shield menjadi kesempatan pertama bagi Maresca untuk menghadapi Arsenal dalam pertandingan resmi bersama Manchester City. Pertemuan di Cardiff juga menjadi awal dari persaingan baru antara Maresca dan Mikel Arteta. Arsenal akan menghadapi Coventry pada laga pembuka Premier League, sementara Manchester City memulai perjalanan mereka melawan Bournemouth.

0: Leicester City. The Gunners bertekad membuka musim dengan meraih trofi pertama. Arsenal akan menghadapi Manchester City di Millennium Stadium, Cardiff besok malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League musim lalu dengan Manchester City yang berstatus kampiun Piala FA. Community Shield menjadi pertandingan pembuka yang menandai dimulainya musim baru sepak bola Inggris. Laga mempertemukan juara Premier League dengan pemenang Piala FA pada musim sebelumnya. Arteta menilai persiapan Arsenal berjalan positif karena para pemain kembali berlatih dalam kondisi yang sangat baik. Ia melihat antusiasme tinggi dalam skuad untuk segera kembali bertanding dan mengejar gelar.
1: Versi terbaik harus tampil pada hari Minggu besok dan itulah niat kami, memiliki penampilan terbaik dan cara terbaik untuk memulai musim ini. Tentu saja dengan mengangkat trofi pertama. Begitulah cara kami mempersiapkan musim ini, yaitu sejak hari pertama berada di level maksimum kami. Karena itulah standar bagi kami.
0: Arteta memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para pemain setelah kembali menjalani masa liburan. Ia menilai mayoritas anggota skuad kembali lebih awal dalam kondisi bugar, serta menunjukkan kesiapan untuk menghadapi musim baru. Situasi membuat persaingan internal Arsenal semakin menarik. Arteta juga melihat antusiasme pemain ketika mereka mulai menyadari kualitas skuad dan perkembangan proyek tim untuk musim mendatang.

0: Dari sepak bola kita menuju lintasan balap sepeda. Pembalap sepeda asal Inggris Finlay Terling meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan Volta A Portugal Jumat waktu setempat. Terling yang membela tim NSN Development mengalami kecelakaan serius sebelum memasuki etape ke-8 di wilayah antara Melgaço dan Vave, Portugal. Federasi Balap Sepeda Portugal menyampaikan duka mendalam kepada keluarga, rekan satu tim serta orang-orang terdekat Terling. Setelah kejadian tersebut, penyelenggara memutuskan menetralkan balapan dan membatalkan upacara podium yang dijadwalkan berlangsung di Vave. Penyelenggara mengatakan akan memberikan informasi tambahan setelah kondisi memungkinkan. Finlay Terling merupakan adik bungsu pembalap Joshua Terling yang sebelumnya bergabung dengan Israel Premier Tech Academy pada musim 2025. Ia tetap bersama tim tersebut setelah berganti nama menjadi NSN Cycling Team. Pada tahun ini, pembalap berusia 19 tahun itu sempat meraih posisi kedua pada etape ke-6 Tour de Rwanda.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Putri Indonesia U16. Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi memuncaki klasemen sementara grup A Sri Kandi Perdeka Cup 2026. Setelah meraih kemenangan telak, Garuda Pertiwi mengalahkan Timnas Putri Arab Saudi dengan skor 7-0 dalam turnamen yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus tadi malam. 7 gol Indonesia dicetak Keisa Arabella, Nafiza Ayasa, Jaslin Kayla yang mencetak 2 gol. Sifana Rizka dan Fadila. Satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegazi. Kemenangan membawa Garuda Pertiwi mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara grup A. Pada pertandingan lain grup A, Timnas Putri Hongkong U16 bermain imbang tanpa gol melawan Timnas Putri Malaysia. Hasil tersebut membuat Hongkong dan Malaysia sama-sama mengoleksi 1 poin. Masing-masing

0: Kabar dari jelang Asian Games 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan persiapan menuju Olimpiade 2028 sudah dimulai sejak tahun ini. Termasuk melalui dukungan anggaran berkelanjutan bagi pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kemenpora RI di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu lalu mengatakan, persiapan atlet menuju ajang olahraga terbesar dunia tidak dapat dilakukan secara mendadak atau hanya satu tahun menjelang pelaksanaan. Menurut Erick, Indonesia perlu mencontoh negara-negara lain yang telah mempersiapkan atletnya jauh sebelum Olimpiade digelar. Erick menyebut pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk persiapan Olimpiade 2028 mulai tahun 2026. Dan anggaran tersebut akan kembali tersedia pada tahun berikutnya.
1: Membangun olahraga itu harus didukung oleh anggaran multi-year pelatnas. Tidak bisa misalnya tahun ini rencana pelatnas untuk misalnya SEA Games atau ASEAN Games atau Olimpiade, tetapi tahun berikutnya nggak ada. Nah, tidak mungkin. Persiapan atlet itu harus tahunan. Bahkan untuk Olimpiade 2032 mestinya sudah dimulai hari ini gitu, karena negara-negara lain sudah melakukan itu. Nah, alhamdulillah, terima kasih Pak Menku sudah memberikan kepercayaan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Kita sudah disetujui untuk anggaran yang berkelanjutan untuk pelatnas. Jadi contoh saja, pada tahun ini kita sudah juga mulai mendapatkan anggaran untuk Olimpiade 2028, mulai tahun ini.
0: Selain Olimpiade, Kemenpora memastikan anggaran berkelanjutan juga disiapkan untuk menghadapi SEA Games dan Asian Games. Erick menegaskan seluruh pendanaan pemusatan latihan nasional akan menggunakan indikator kinerja atau KPI dengan target yang disesuaikan berdasarkan cabang olahraga dan atlet yang diprioritaskan. Kemenpora berharap perubahan pola pendanaan dapat membuat persiapan atlet Indonesia lebih terukur, tepat sasaran dan mampu meningkatkan peluang meraih prestasi pada Olimpiade 2028.

0: Sementara itu, tim Garuda Putra Indonesia emban misi berbeda di turnamen internasional. Fajar Fikri incar gelar juara dunia. Sementara Leo Daniel bidik China Master. Berikut Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, yang pasti bikin kita lebih percaya diri ya, termasuk saya dan Fajar.
2: Dua pasangan ganda putra andalan Indonesia memiliki fokus berbeda jelang agenda turnamen mendatang. Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri bersiap menatap kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi. Sementara Leo Roli, Daniel Martin memasang strategi untuk China Masters 2026. Fajar Fikri datang ke kejuaraan dunia 2026 pada 17 hingga 23 Agustus dengan percaya diri yang tinggi. Mereka baru saja meraih dua gelar beruntun di Jepang Terbuka 2026 dan China Terbuka 2026. Muhammad Soebul Fikri mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan latihan berbeda, melainkan lebih fokus pada kekuatan mental dan adaptasi lapangan di arena Indira Gandhi.
1: Ya, alhamdulillah kemarin dengan hasil yang bagus, kita pun tetap persiapan harus lebih baik lagi ya, karena menghadapi World Champ apapun bisa terjadi dan pasti pasangan yang bermain menggebu-gebu ingin menjuarai arena tersebut. Dan kita dapat 2 minggu persiapan yang cukup banyak. Ya, yang pasti bikin kita lebih percaya diri ya, termasuk saya dan apa aja pasti lebih percaya diri lagi dengan hasil kemarin bahwa kita bisa juara berturut-turut. Dan tapi setiap pertandingan mungkin kan orang juga latihan lagi, mereka juga pasti evaluasi kekurangan mereka dan mengetahui kekurangan saya dan kelebihan saya, pasti ada perbedaan nanti saat pertandingan berikutnya.
2: Sedangkan Leo Daniel terpaksa absen dari kejuaraan dunia 2026 karena poin peringkat belum mencukupi. Namun mereka memanfaatkan waktu ini untuk persiapan maksimal menuju China Masters 2026 di Shenzhen pada 1 hingga 6 September mendatang. Daniel Martin konfirmasi fisiknya sudah pulih total dan aman setelah sempat cedera yang lama. Modal juara Thailand Terbuka 2026 dan Taipei Terbuka 2026 menjadi motivasi tambahan.
3: Untuk makin percaya diri kami, terus juga kami inginnya konsisten dan juga bisa melebihi prestasi kami yang sekarang. Dan saya juga pengen juara di sana, jadi saya coba maksimalin di persiapan.
2: Target Daniel jelas lolos ke babak semifinal terlebih dahulu untuk mendongkrak peringkat mereka kembali ke jajaran top 10 dunia. PBSI menargetkan ganda putra ini membawa pulang gelar juara dunia sebagai kado HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Basket Tanah Air. Tim Hang Tuah Jakarta untuk sementara belum memiliki anggota tim pelatih setelah melepas Antonio Sperry Rinaldo atau Coach Inal pada Jumat lalu. Inal menjadi pelatih terakhir yang mendampingi Hang Tuah hingga mengakhiri perjalanan di Indonesian Basketball League IBL 2026. Sebelumnya, Inal pernah bergabung dengan Dewa United sebagai asisten pelatih dan mendampingi head coach Pablo Vavarel. Ia menjadi bagian dari Dewa United yang berhasil menempati posisi pertama klasemen musim reguler IBL 2024. Inal kemudian kembali ke Hang Tuah dan menjalankan peran sebagai associated coach pada musim 2025 dan 2026. Selama dua musim tersebut, ia mendampingi Wahyu Widayat Jati dalam jajaran kepelatihan Hang Tuah. Keputusan melepas Inal memperkuat indikasi bahwa Hang Tuah tengah melakukan perubahan besar untuk menghadapi musim berikutnya. Selain jajaran pelatih, Hang Tuah juga tidak memperpanjang.

Bersama kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.
4: Itu lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
5: Oh gitu, ngapain ikut gituan? Males.
4: Yuk kita ke kantin aja.
5: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
4: Ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
5: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
4: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
5: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
4: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
6: Breaking news.

0: di Nusa Tenggara Timur.
1: Kedalamannya 15 km, pusat gempa berada di laut. Kemudian sampai sore ini, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah memberikan informasi bahwa sampai pukul 15.00 hari ini itu sudah terjadi 31 kali gempa susulan. Yang signifikan adalah yang

6,2 itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut. Kemudian gempa susulan yang kedua, ini yang saya katakan yang cukup besar ya, ada di magnitude 5,5. Waktunya di 05.13

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

Desi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Yang lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Wamena Sore edisi hari ini, teman saudara, Sabtu 15 Agustus 2026, dan di tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bovendigul untuk mengikuti Gema Tanah Papua.

0: Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
2: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses

0: Di Abepura dan Kota Raja, dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
1: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi Kris Beni. Nalik Solya melaporkan.
2: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manslimra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Ririan melaporkan dari RRI Biak.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manslimra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
4: Program Cek Kesehatan Gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
3: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
4: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, ada puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
2: Dalam kesederhanaan, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso gelar perlombaan bersama masyarakat perbatasan darat RI PNJ Kampung Umap. Berikut dilaporkan Yoris Goden dari RRI Bovendigo.
5: Ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun dalam kesederhanaan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso. Dan Kisatgas Yonif 714 SM menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Yonif 714 SM sebagai wujud menghadirkan masyarakat dan anak-anak di Tapal Batas

0: untuk turut ambil bagian memeriahkan Hari Kemerdekaan RI secara bersama-sama. Selain itu, pembagian baju sekolah dan kelengkapan sekolah lainnya akan dilaksanakan Satgas.
1: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, khususnya di Kampung Umap, kita melaksanakan beberapa perlombaan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju sekolah, tas-tas sekolah, dan lain-lain. Untuk perlombanya dimulai dari kemarin, tanggal 13, sampai tanggal 17, puncaknya tanggal 17, yaitu melaksanakan lomba panjat pinang.
0: Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Umap, Marius Kamim, menyampaikan apresiasi pada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 714 SM yang sudah bersedia memberikan ruang bagi anak-anak dan masyarakat perbatasan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Ia mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan 17 Agustus tersebut.
2: Marilah kita semangat melaksanakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: Dan Pos Umap menjelaskan untuk puncak pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus hingga malam hari. Diharapkan kepada masyarakat perbatasan agar dalam rangkaian kegiatan untuk selalu berhati-hati sehingga semarak HUT kemerdekaan dapat berjalan lancar. Yohanes De Gouden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigo. Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nabire turut diwarnai lomba yospan jalan. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga nilai budaya Papua dan mempererat kebersamaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
2: Lomba Yospan Jalan di Kabupaten Nabire digelar Jumat 14 Agustus 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Langkah Bersama Budaya Membara, peserta memulai perjalanan dari kantor Bupati Nabire di Jalan Merdeka dan berakhir di Taman Gisi Nabire. Rute lomba tersebut memiliki total jarak sekitar 2,3 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit dan kecepatan Yospan Jalan sekitar 5 km per jam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire, Martina Deba menjelaskan alasan Yospan dipilih dalam perayaan HUT ke-81 RI, sekaligus pentingnya meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
3: Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire memilih Yospan karena Yospan itu cerita rakyat yang menceritakan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan orang Papua, ini kita bisa cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu kita harus abadikan. Di kegiatan momen 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan lomba dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi di antara OPD dan masyarakat.
2: Semangat kebersamaan itu juga terlihat dari keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Peserta dari instansi tersebut terdiri atas ASN, siswa PKL, serta keluarga ASN. Persiapan dilakukan secara mandiri selama sekitar 3 hingga 4 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire, UNCCC Lamere, mengatakan keikutsertaan dalam lomba merupakan inisiatif pegawai sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan.
4: Jadi awalnya teman-teman tidak ada perintah juga untuk ikut ini, tapi teman-teman tertarik, mereka sarankan untuk kita bisa ikut. Ini kebetulan ada salah satu teman kita di Kominfo juga yang punya keluarga, adik yang kebetulan mungkin bisa melatih sedikit, jadi dia melatih kami di Kominfo. Ya, memang dari awalnya inisiatif teman-teman.
2: Lomba Yospan Jalan diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan RI, tetapi terus menjadi ruang untuk memperkenalkan dan mewariskan nilai budaya Papua kepada generasi berikutnya. Semangat langkah bersama budaya membara menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Mahasiswa KKN Uncen latih ibu dan remaja putri olah sagu jadi es krim. Berikut laporan dari RRI Serui bersama Agus Tanawani.
5: Siswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kelompok 28 menggelar pelatihan pengolahan tepung sagu menjadi es krim bagi ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani, Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis 13 Agustus 2026. Ketua kelompok 28 mahasiswa KKN Uncen, Filipus Wanma, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal, khususnya sagu, menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, sagu tidak hanya dapat diolah menjadi papeda, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai jual dan diminati masyarakat, salah satunya es krim berbahan dasar sagu.
6: Sagu itu kalau tong jual sendiri ke pasar tuh, mungkin tanpa diolah menjadi kue kering pasti harga tukar nilai jualnya tuh rendah dibanding kalau tong olah lagi seperti menjadi olahan tradisional es krim, kue-kue, gula yang tadi sudah mama sampaikan, itu pasti nilai tukarnya tuh bisa jauh melambung tinggi.
5: Pelatihan tersebut turut hadir Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Desi Magdalena Mirino ST. Desi berharap keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan dapat dipraktekkan secara berkelanjutan oleh ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal yang tersedia.
7: Adik-adik bisa ada bersama dengan warga masyarakat yang ada di kampung ini membuat satu perubahan di kampung ini. Yang saya sendiri mungkin berpikir apakah sudah mulai melakukan pelatihan atau baru mulai menyajikan materi begitu. Harapan saya dengan materi yang mungkin nanti sebentar diajarkan oleh adik-adik terutama ketua kelompok itu bisa diterima atau diresapi oleh Bapak Ibu ataupun terutama Ibu-ibu PKK yang ada di kampung sehingga itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan ataupun ibu PKK yang ada di kampung sini. Ya, ini saya ingin membuka saja, kalau berbasis kearifan lokal berarti kita melihat potensi yang ada di kampung sini, terutama sagu. Saya lihat.
5: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani, Absalon Andiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran mahasiswa KKN Uncen di wilayahnya. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan, edukasi, hingga pelatihan keterampilan termasuk pengolahan sagu menjadi es krim.
6: Mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, SE, MSI, serta wakilnya, Kepala Dinas BPPK dan Kepala Desa Jawakukat, Andris D. Menteri SE, yang juga telah memberikan dorongan motivasi, sehingga bisa mahasiswi Uncen Jayapura yang berjumlah 1.035 orang, yang terpencar di 50 kampung, 3 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga di kampung, lebih khusus di kampung Yapanani, berjumlah 21 orang yang pada saat yang hari ini hadir untuk memberikan ilmu kepada kami masyarakat di kampung Yapanani, yaitu pengelolaan tepung sagu menjadi es krim.
5: Absalom berharap kolaborasi mahasiswa KKN bersama masyarakat dapat terus menumbuhkan semangat untuk membangun kampung Yapanani secara bersama-sama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak terhenti pada pelatihan, tetapi dapat mendorong lahirnya produk olahan sagu yang mampu meningkatkan kreativitas, sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat di kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu megahertz kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Bovendi Gold. Selanjutnya pendengar, kami masih akan hadir untuk menemani malam Anda di hari ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Knop ngana.
4: Im, main game online terus, belajar dulu.
3: Duh, gara-gara ngana no, su knop kita. Sama antar jo itu.
4: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
3: PKN?
4: Hmm?
3: PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
4: Astaga Im, salah.
3: Oh.
4: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
3: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
4: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
5: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Pro 1.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mau nyebrang, Pak?
5: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
4: Mari, saya seberangkan, Pak.
6: Yo, ayo bu, ayo.
7: Langsung ya, Pak.
6: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
7: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
7: Oh, terima kasih, Nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Bagaimana kabar? Ya, malam ini Wamena diguyur hujan ya, sekitar kota. Ya, membawa harapan setelah waktu yang cukup lama tidak hujan. Ya, dan pendengar di kebersamaan kita suasana malam ini, kami akan menghadirkan sejumlah agenda-agenda siaran hingga tuntas nanti. Ya, tetap syukuri dengan apapun yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat cepat untuk terutama

0: terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
1: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
0: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Al-Jannah.
3: Yang signifikan adalah yang magnitudonya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
4: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
3: Yang signifikan adalah yang magnitudonya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudonya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
5: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
4: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda.
6: Mario,

0: Halo, Bang.
1: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
0: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
1: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih saja ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan sekapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BBIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BBIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BBIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan pertahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan kesejahteraan, dan bekerjasama dengan berpihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BBIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten atau pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Rutin Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu, kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama lah. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian representasi pembangunan yang pro kepada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi masih tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas itu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Titiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di
3: Liga Sepak Bola

dimana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa apa nih Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini tidak terasa pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro1 Radio Republik Indonesia Wamena. Suasana malam hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, kami masih menemani Anda dengan rangkaian tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Kali ini kami telah siapkan sejumlah tembang-tembang hiburan, juga informasi-informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Hari sudah malam, jangan lupa untuk amankan barang berharga di luar rumah.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro1, Pro2, Pro4 dari 65 kota, Pro3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Kenapa?
1: Ada apa? Kah? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan. Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabe, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di malam ini dengan jazz musik. Dan kami akan akhiri. Sebelum itu kita dengarkan pesan hari ini sebagai renungan malam dengan judul Dewa Waktu.
1: Orang-orang Yunani menggambarkan waktu sebagai dewa yang berkepala gundul pada bagian depan dan memiliki sedikit rambut panjang pada bagian belakang. Pada bagian kaki sang dewa terdapat sayap kecil yang membuatnya dapat terbang cepat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, gambaran dewa ini melukiskan bahwa waktu itu tidak dapat ditahan. Ia hanya dapat diprediksi, namun sesudah itu ia pergi dan tak mungkin kembali lagi. Kita tidak perlu membeli waktu sebab ia diberikan secara cuma-cuma. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Seorang bijak pernah mengatakan, orang-orang bodoh membuang-buang kesempatan. Orang-orang biasa mencari-cari kesempatan. Orang-orang pandai menggunakan kesempatan, sedangkan orang-orang bijaksana menciptakan kesempatan. Pendengar, Anda dan saya dapat menjadi bahagia tatkala kita menggunakan waktu dengan bijaksana.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena hari Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Saat ini korban tersebut puji Tuhan alhamdulillah sudah ditangani oleh Rumah Sakit Wamena dan dalam keadaan yang baik. Kurang lebih sekitar 12.45 tadi. Dari arah depan gapura tempat masuknya festival.
1: Kapolres Bimantara memastikan situasi di sekitar lokasi hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif. Namun demi keselamatan masyarakat dan pengunjung, pihak kepolisian menyarankan agar pelaksanaan FBLB dihentikan. Penghentian kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya insiden lanjutan, sekaligus memberikan ruang bagi aparat keamanan untuk melakukan penyisiran dan penyelidikan terhadap pelaku penembakan.
0: Sampai saat ini kita sudah melakukan penyisiran, kita juga kerjasama dengan TNI, termasuk juga yang satuan-satuan tugas, dibantu juga dari ODC, saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan penyisiran di lokasi. Sampai saat ini masih kondusif. Kita sarankan ke Bupati untuk dihentikan.
1: Festival Budaya Lembah Balim ke-34 sebelumnya dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 7 hingga 8 Agustus 2026, dan menjadi salah satu agenda budaya utama di Kabupaten Jayawijaya yang dihadiri masyarakat serta wisatawan domestik maupun mancanegara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: PMK menduga bangun jembatan masa depan kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis putra-putri daerah. Laporan Fajar Rahman.
3: Pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dengan menyiapkan sumber daya manusia, khususnya putra-putri asli Duga, untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Sejumlah dokter RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga bersama keluarga diberangkatkan menuju Makassar mengikuti tahap persiapan dan seleksi program pendidikan dokter spesialis. Keberangkatan para dokter mendapat dukungan penuh pemerintah Kabupaten Duga, termasuk dukungan bagi keluarga dan anak-anak mereka. Kebijakan ini diharapkan memberikan ketenangan sehingga para dokter spesialis dapat fokus menjalani pendidikan. Pelepasan dilakukan di Bandara Timika oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Duga, Festus Wompere, mewakili Bupati bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Duga, Ahmad Lokpere. Direktur RSUD Elfrida Sara, Dr. Nathaniel Immanuel Hadi, mengatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Duga. Para dokter diproyeksikan menjalin pendidikan sekitar 4 hingga 5 tahun sebelum kembali mengabdi di Kabupaten Duga. Salah satu dokter yang mengikuti pendidikan spesialis adalah Dr. Tonci Umbruangge yang akan menempuh pendidikan obstetri dan ginekologi. Pemerintah Kabupaten Duga berharap para dokter tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan kembali memberikan pelayanan kesehatan.

kemajuan usaha kecil dan produk lokal. Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut para peserta sebagai duta budaya yang turut menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Bupati juga mengajak masyarakat menyaksikan karnaval dengan tertib, menjaga kebersihan, serta menunjukkan Jayawijaya sebagai daerah yang ramah dan cinta damai. Karnaval Budaya Nusantara 2026 resmi dibuka dan diikuti peserta mulai dari tingkat taman kanak-kanak, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.

0: SJ Wijaya sempat lepaskan tembakan peringatan saat mengejar terduga pelaku jamret usai Karnaval Budaya Wamena. Laporan Fajar Rahman.
1: Kepolisian Resort Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
2: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
1: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.
0: Konvercap pertama GAMKI Nduga resmi dibuka. Pemuda diminta jadi mitra strategis pembangunan daerah. Laporan Vivania Reyaan.
3: Sejarah baru organisasi pemuda Kristen tercatat di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dengan digelarnya konferensi cabang atau konvercap pertama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Kegiatan berlangsung di gedung Gereja Yerusalem Kenyam dan dibuka secara resmi Bupati Nduga Yoas Beyon SIP yang diwakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nduga Otomi Gwijangge. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Otomi Gwijangge, ditegaskan konvercap bukan sekedar forum pemilihan kepengurusan, tetapi momentum bersejarah untuk membangun fondasi GAMKI Nduga yang kuat, solid, dan demokratis. Bupati menilai pemuda merupakan kekuatan masa depan sehingga GAMKI diharapkan menjadi mitra strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan mendorong generasi muda berperan dalam pembangunan daerah. Bupati juga mengingatkan seluruh kader GAMKI untuk menjunjung nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Selain itu, kader GAMKI diminta menghindari perpecahan dan mengedepankan dialog serta kebersamaan dalam penyelesaian perbedaan. Kepengurusan yang lahir dari konvercap pertama ini diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, rendah hati, serta mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat Kabupaten Nduga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara Komisi 2 DPR Papua Pegunungan mendorong dana otsus untuk relokasi warga terdampak konflik. Selengkapnya, Frianti Marmun melaporkan.
1: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggunakan dana otonomi khusus atau otsus untuk membantu membangun kembali rumah warga yang terbakar akibat konflik antar suku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR Papua Pegunungan, Festus M. Aso, kepada RRI. Dalam keterangannya, ia mengatakan masih terdapat ratusan kepala keluarga yang rumahnya terbakar dan hingga kini masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Festus, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Jayawijaya, meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata dengan membantu membangun kembali rumah warga yang terdampak konflik. Menurutnya, penggunaan dana otsus perlu diartikan secara luas dan tidak sebatas pada peruntukan yang bersifat sempit, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial masyarakat, termasuk penanganan pasca konflik. Meski diakui ganti rugi akibat konflik tidak secara khusus diatur dalam pembiayaan otsus, Festus menilai pemerintah perlu mencari ruang kebijakan agar dana otsus dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ia menegaskan DPR Papua Pegunungan akan terus mendorong persoalan tersebut melalui rapat-rapat bersama pemerintah agar warga korban konflik segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
2: Jadi yang kemarin Pak Kaban sampaikan terkait dengan angka 4 miliar untuk dana infrastruktur yang bersumber dana otsus itu, sebenarnya maksud kami bukan seperti itu. Yeah. Itu kan dana otsus itu kan ada dana BG juga. Dana ini bisa digunakan untuk bagaimana kita konstruksi ya, membangun ulang untuk perumahan warga kita yang hangus kemarin. Kalau kita bawa dalam topik bahwa ini longsor, kemudian ini bencana konflik, kita mau ganti rugi, memang jelas tidak bisa, tidak ada pasal itu. Tapi kan otsus ini tidak bisa kita artikulasi dalam pengertian sempit, kemudian dia kita atur fleksibel mungkin lah, begitu. Tidak bisa kita atur kemudian bilang juknis mengatakan bahwa otsus tidak bisa digunakan dalam penanganan konflik. Memang penanganan konflik tidak ada biayanya di dalamnya. Tapi yang kita maksudkan adalah bagaimana dana otsus ini kita bawa bangun masyarakat kita yang tadi di rumahnya terbakar, bisa kita bangunkan rumahnya mereka. Ini poin-poin yang kita jelaskan ke situ. Saya pikir barang sudah terjadi, mari kita sama-sama kita pikirkan solusi supaya kasihan rumah-rumah warga yang kena dampak ini kita bangunkan supaya mereka hidup tenang, aman, damai di dalamnya. Jangan lagi berpikir untuk bakar-bakar rumah, perang, berpikir lagi untuk balas dendam. Nah, ini maksud kami seperti itu.
1: Lebih lanjut, Festus Aso berharap pemerintah dapat hadir sebagai solusi dalam menangani berbagai persoalan sosial akibat konflik, sehingga masyarakat Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya, dapat kembali hidup aman, tenang, dan sejahtera. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar pameran pembangunan sebagai penanda satu tahun masa pemerintahan definitif di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabu dan Wakil Gubernur Ones Pahabol. Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Gedung Weneluhubi Wamena pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Laporan disampaikan Supriyadin.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabu secara resmi membuka pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran 2025 pagi kemarin. Kegiatan yang digelar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tersebut menjadi momentum untuk memperlihatkan kepada masyarakat hasil kerja pemerintah provinsi bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, serta seluruh organisasi perangkat daerah selama 1 tahun pemerintahan. Dalam sambutannya, John Tabu mengatakan Papua Pegunungan merupakan provinsi baru yang masih membutuhkan proses pembinaan dan penguatan layaknya seorang bayi yang baru lahir.
2: Dan pada pagi hari ini kami akan melaksanakan dan menyaksikan pameran pembangunan pelaksanaan 1 tahun anggaran tahun 2025 di bawah kepemimpinan saya dan Bapak Ones Pahabol beserta kita semua para pendek yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Karena provinsi ini adalah provinsi baru dan bayi yang baru lahir. Dan anak bayi yang baru lahir apakah bisa langsung berdiri, langsung dia makan, langsung dia lari kan? Tidak. Kalau kita bicara bayi berarti anak yang masih minum susu, masih dibimbing, dididik oleh orang tua. Karena itu mari kita belajar, kita memulai belajar mandiri, bekerja, mentransformasi semua program pembangunan yang ada di dalam visi dan misi gubernur.
1: Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus belajar, bekerja mandiri, berinovasi, dan menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. John Tabu juga mengapresiasi kreativitas seluruh OPD yang menampilkan hasil pembangunan dalam bentuk stand pameran. Menurutnya, hasil pembangunan tidak hanya dapat dilihat di kota Wamena, tetapi juga tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Ia berharap pameran pembangunan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk melihat secara langsung program yang telah dilaksanakan pemerintah selama tahun anggaran 2025. Gubernur juga mengibaratkan masyarakat Papua Pegunungan seperti kayu kuat yang tidak mudah goyah meskipun diterpa angin dan badai. Ia mengajak masyarakat tidak terjebak pada hal-hal negatif dan mengedepankan semangat pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Anggita B. Tabu mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga memperkuat persatuan, kreativitas, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Tim penggerak PKK Papua Pegunungan menggelar sejumlah lomba yang melibatkan anak-anak dan generasi muda dari sekolah-sekolah di ibu kota provinsi. Ia mengatakan, pada 12 Agustus 2026 digelar lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD, serta lomba pidato tingkat SMA. Selanjutnya, pada 13 Agustus akan dilaksanakan lomba cerdas cermat tingkat SMP.
3: Pada hari ini, tanggal 12 Agustus 2026, kita akan melaksanakan dua rangkaian lomba, yaitu pertama lomba fashion show tingkat TK, PAUD, dan SD. Yang kedua, lomba pidato tingkat SMA.
1: Anggita Tabu mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, keberanian, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, serta membangun rasa percaya diri. Ia berpesan kepada seluruh peserta agar tidak menjadikan menang atau kalah sebagai tujuan utama, tapi menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana membangun persaudaraan, sportivitas, kebersamaan, dan semangat belajar. Pameran pembangunan dan rangkaian kegiatan PKK tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Papua Pegunungan. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan siapkan dana untuk program Papua Unggul dibiayai hingga tahun 2026. Epifania Reaan melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan program Papua Unggul yang digagas almarhum Gubernur Papua Lukas NMB akan tetap membiayai 500 mahasiswa hingga tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan Simon Sembor kepada RRI mengatakan mahasiswa yang dibiayai tersebut menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Menurut Simon, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah untuk penyelesaian pembiayaan program tersebut pada tahun 2026 ini. Simon menjelaskan, mulai tahun 2027, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan meluncurkan program pendidikan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Salah satu prioritasnya adalah pembiayaan pendidikan pada bidang yang dianggap strategis, termasuk dokter spesialis yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan. Pemerintah juga tidak lagi membiayai seluruh jurusan, melainkan menetapkan bidang studi tertentu berdasarkan kebutuhan daerah. Untuk mendukung proses seleksi, pemerintah berencana membuka laman khusus sebagai tempat mahasiswa Papua Pegunungan mendaftarkan diri dan mengajukan pembiayaan pendidikan. Simon menegaskan penerima bantuan akan ditentukan berdasarkan sejumlah kategori. Prioritas utama diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, anak dari orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi termasuk pejabat pemerintah tidak lagi menjadi prioritas pembiayaan pemerintah daerah. Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, pemerintah juga akan menerapkan batas waktu pembiayaan. Mahasiswa yang menempuh pendidikan selama 4 tahun, misalnya dapat diberikan tambahan waktu hingga 1 semester untuk menyelesaikan studinya apabila mengalami kendala dalam proses perkuliahan. Namun setelah melewati batas waktu tersebut, biaya pendidikan tidak lagi ditanggung pemerintah daerah. Simon menekankan kebijakan tersebut dibuat agar mahasiswa penerima bantuan benar-benar berfokus menyelesaikan pendidikan.
5: Program namanya Siswa Unggul Papua, program dari zaman Gubernur mendiang Pak Lukas NMB. Dan program itu kami selesaikan sampai tahun ini. Tahun ini akan selesai. Dan tahun depan kami akan mulai dengan program baru dari Pak Gubernur. Yang saya sebutkan tadi itu, kami akan mengirim sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk spesialis, dokter-dokter spesialis yang kita butuhkan daerah. Jadi sekolah khusus saja yang akan kami biayai. Kami tidak biayai semua jurusan. Dan nanti kami akan buka suatu website untuk semua mahasiswa Papua Pegunungan bisa dapat, sehingga kita bisa lihat mana-mana yang bisa kita biaya. Ada kategori-kategori tertentu. Yang paling utama dari semua itu adalah anak-anak yang orang. Mungkin minta maaf. Contohnya kami, ya untuk anak-anak kami tidak biayai. Itu sudah tanggungan biaya sendiri. Tapi kalau anak-anak tidak mampu, pasti pemerintah dapat sesuatu. Itu ada peraturan gubernur. Jadi ada, kalau kuliah 4 tahun, kami akan memberikan range waktu 4 tahun. Artinya 1 semester mungkin karena dia ada satu dan lain hal tidak bisa selesaikan, ada setengah tahun atau 1 semester itu tidak dibiayai. Karena kami mau anak-anak fokus untuk sekolah. Kalau pergi main-main, ya pemerintah juga tidak akan biayai. Dari tahun 2021, kalau 17-18 ya.
4: Ia berharap program baru tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua Pegunungan, sekaligus memastikan anggaran pendidikan pemerintah digunakan secara tepat sasaran. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Setelah opening ceremony, Gubernur juga meninjau sejumlah stand pameran dan menyatakan pameran pembangunan sebagai wadah publikasi hasil kerja satu tahun pemerintahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Roni Hisage.
6: Setelah meninjau langsung stand pameran pembangunan, Gubernur John Tabo menegaskan bahwa Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru yang baru berusia satu tahun, kemajuan dan perubahan tidak bisa hadir secara instan. Pembangunan dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit dengan langkah yang perlahan namun pasti, bahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran berskala nasional. Ia menambahkan, hasil kerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD telah terlihat nyata pada pameran tersebut. Menurutnya, pameran ini sengaja digelar agar masyarakat bisa melihat langsung bukti kerja pemerintah, sehingga tidak perlu muncul komentar yang belum memiliki dasar.
7: Pameran mini ini untuk kita memberi informasi kepada publik, supaya masyarakat tahu, semua bisa datang melihat. Oh, satu tahun 2025 anggaran ini, apa yang dikerjakan Bapak Gubernur terpilih dengan Wakil Gubernur. Nah, ini luar biasa. Antusias ini luar biasa. Padahal ini kita efisiensi anggaran ya, tapi sangat maksimal saya lihat. Ini baru langkah awal pertama ya. Belum tahun kedua sekarang sedang kerja, mereka sudah kasih tunjuk juga ya. Dengan efisiensi ini, tapi kita sedikit demi sedikit kita merubah. Karena kita ini provinsi yang baru bayi yang lahir ya. Jadi tidak bisa kita menilai ini matahari sudah sore atau sudah siang, belum. Ini baru matahari terbit ini. Jadi orang tidak usah lah dari komentar yang bukan-bukan, yang aneh-aneh. Datang lihat dulu, Anda turun betulkah tidak di pemerintah kerja. Nah inilah kita lakukan pameran ini.
6: Di tengah pameran yang menampilkan capaian secara menyeluruh, sejumlah warga telah merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah Ismail Yigibalom, warga Gunung Susu yang menerima program rumah layak huni. Pada awal Agustus lalu, ia menyampaikan rasa syukurnya kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
8: Terima kasih Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas pembangunan rumah perumahan. Terima kasih pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
6: Di sisi lain, kemajuan infrastruktur jalan juga membawa perubahan besar bagi warga Musyaima, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya. Yopi Karoba, warga setempat, mengenang masa lalu ketika jalan di wilayahnya selalu berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun, sehingga menghambat pergerakan dan aktivitas ekonomi warga. Namun kini jalan tersebut sudah rata dan kokoh.
9: Nah, jalan ini besek, tapi sudah pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, melalui Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang ada di Kota Aminas ini.
6: Saudara, capaian-capaian yang dirasakan langsung oleh warga menjadi bukti awal dari langkah pembangunan yang terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Meski berjalan secara bertahap, pemerintah berkomitmen untuk terus mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.

0: Saudara, kejuaraan daerah Kejurda Tinju Amatir Piala Gubernur Cup 1 Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung sejak tanggal 3 Agustus lalu resmi ditutup oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo Senin kemarin di Gedung Sekolah Minggu GKI Wamena. Laporan Roni Hisage.
1: Pada kesempatan itu, Gubernur John Tabo mengatakan Kejurda Tinju pertama di Papua Pegunungan tersebut sebagai ajang untuk memberikan motivasi dan meraih prestasi serta membangun semangat generasi muda untuk ke depan bisa tampil dalam ajang yang lebih besar. Dengan demikian, menurut Gubernur John Tabo, Kejurda Tinju merupakan salah satu kegiatan positif yang dihadirkan Pertina dan Pemprov Papua Pegunungan kepada anak-anak muda agar terhindar dari aktivitas negatif yang merusak masa depan generasi muda di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Gubernur juga mengatakan Kejurda Tinju ini juga dimaksudkan untuk melahirkan atlet-atlet petinju muda dari Papua Pegunungan agar bisa mempersiapkan diri menuju PON 22 tahun 2028 di NTB dan NTT.
2: Tahun depan akan menjadi perakon. Kita persiapkan yang bagus-bagus, nanti kita kirim ikut PON di NTT, NTT akan mewakili ya. Jadi kalian siapkan diri. Jadi tinju ini kita laksanakan untuk ajang memberi motivasi untuk meraih prestasi. Jadi bukan di sini kita tunjukkan adu otot, adu hebat, tidak. Di sini tempatnya untuk kita berprestasi pada posisi yang benar supaya adik-adik generasi muda masa depan yang terpengaruh duduk-duduk di pinggir jalan, di apa paintball, bisa belanja dan segala macam ini kita hentikan dengan lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membina mereka, akhirnya mereka jadi baik daripada adik-adik.
1: Sementara itu, Darmanto, selaku Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Kejurda Tinju sejak pembukaan pada tanggal 3 Agustus hingga penutupan kemarin tanpa ada gangguan signifikan. Kepada Pertina di 8 Kabupaten Papua Pegunungan, diharapkan untuk terus menggali dan membina potensi-potensi atlet muda di wilayahnya masing-masing melalui kejuaraan daerah di tingkat kabupaten.
2: Menyampaikan kepada 8 ketua pembina yang akan melakukan pembinaan-pembinaan mandiri di kabupaten, dan kami juga dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan kepada kabupaten yang akan melaksanakan Kejurda seperti ini, kami dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan untuk membina dan menguatkan bagi potensi-potensi atlet-atlet kita di laga-laga.
1: Gelaran Kejurda Tinju yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus tersebut, sebanyak 152 atlet tinju dari berbagai kelas telah bertanding. Setelah penutupan oleh gubernur, dilanjutkan penyerahan medali dan dana pembinaan kepada para petinju yang bertanding. Roni Hisage, RRI Wamena.

Saudara pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan untuk hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Djamrut Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Djamrut Katulistiwa.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, telah tadi warta berita lintas berita Papua Pegunungan sepekan yang kita ikuti bersama di pagi hari ini. Lagu-lagu rohani akan hadir kembali ya di hari ini, hari yang penuh berkah, 16 Agustus 2026, menemani ruang dengar Anda.

0: Kami cukupkan untuk sementara tembang-tembang rohani untuk Anda pendengar. Dan di pagi hari ini kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman, di mana pengumuman yang kami sampaikan untuk menemani ruang dengar Anda dari Panitia Bulan Misi Gereja GKI Efata Wamena ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya. Akan dilaksanakan KKR dalam rangka Bulan Misi tahun 2026. Dengan tema Bulan Misi diutus untuk membawa Shalom, Yohanes 14 ayat 27 dan Yohanes 20 ayat 21. Kegiatan ini dilaksanakan hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 15 atau jam 3 sore sampai selesai. Bertema di Gereja GKI Efata Wamena, Jalan SD Percobaan Wamena. Pengkhotbah Evangelis Florisa Juniarti. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pendengar, di pagi hari ini kita akan kembali menikmati tembang rohani ya, sebelum kita ikuti warta berita dari program A3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Kami hukuman sampai di sini. Untuk sementara tenang rohani untuk Anda pendengar, kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya, dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu. Dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal.
3: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu.

0: panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksportir tunggal. Kalau dilihat dalam PP-nya itu sendiri bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Jadi tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, semua kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan. Tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026.

0: hasil ekspor.
1: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.

0: Negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Karin Andisa.
2: Buka formasi!
3: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
4: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45, mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin-pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
3: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Khalifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
5: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak DPPI, kakak pelatih itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
3: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pari ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
6: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pari Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh koordinator program Paskibraka Lantas Pampol Kediri, Bambang Hendro Priyono.

0: menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
1: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Candrabirawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan beberapa masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
0: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ini setiap pekannya saya tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
2: Mulai dari musik, mental sama pribadi sih, itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab, dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
0: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Tuan Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
5: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
4: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
6: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
4: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang.

0: Napolungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manaf mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun. Peneliti Indef Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
2: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
3: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
4: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di Alun-Alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
2: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, hikmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
5: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan

0: dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Soeharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
1: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di Kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.

Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan program studi Diploma 3 Teknik

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang memperoleh kemerdekaan, tapi juga berjasa untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang. Lalu bagi kamu, siapa sosok pahlawan yang menginspirasi kamu?
1: Ismail Marzuki.
2: Ayah dan ibu saya.
3: Pahlawan aku ya, papaku.
4: Pahlawan aku, Wonder Woman.
5: Di detik ini pun gue kalau ditanya pahlawan gue siapa sih gitu, gue bakal bilang dengan yakin tuh kedua orang tua gue gitu.
6: Menurut aku pahlawan di dalam hidupku itu adalah kedua orang tuaku.
0: Kenapa mereka kamu sebut sebagai pahlawan?
1: Karena orang berjuang itu tidak harus dengan fisik, tapi bisa dengan karya-karya yang indah.
4: Karena dia cantik dan bisa terbang.
5: Di tengah perkembangan zaman yang kadang mengkhawatirkan, mereka ngajarin gue buat mengandalkan dan mengutamakan Tuhan.
6: Seseorang yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pahlawan-pahlawan barunya. Jadi dampak itu nggak berhenti sampai di satu orang aja, tapi orang itu juga bisa memberikan dampak luas untuk orang lain.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Tahukah kamu, ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kisah berikut ini diambil dari 1 Samuel 17 tentang pertempuran Daud melawan Goliat.
1: Nama saya Goliat. Siapa yang berani melawan saya?
2: Tingginya hampir 3 meter.
1: Siapa di antara kalian yang berani melawan saya?
3: Takut, serem.
4: Namaku Daud, aku anak Isai, aku berani melawanmu.
5: Daud, kamu tidak takut, badannya besar sekali.
1: Hei, anak kecil, berani sekali melawanku.
4: Engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga engkau akan kalah, biar semua orang tahu bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan.
1: Akan ku habisi engkau.

Dengan satu lemparan batu, maka Goliat yang begitu besar kalah oleh Daud. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh roh Tuhan.

Masih dengan teman-teman rohani anak sekolah minggu untuk menemani Anda ya, untuk menemani yang mendengarkan program Mausoto RRI Wamena di pagi hari ini. Dan kami informasikan di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadir dengan, iya, kita akan ikuti ibadah untuk kita ikuti bersama, terlebih khusus untuk Anda yang tidak sempat ibadah di gereja, yang di rumah boleh mengikutinya melalui program 1 RRI Wamena.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Adik-adik, hari ini Kak Nina punya cerita. Ceritanya seru banget. Adik-adik mau dengarkan?

sama orang-orang, makanya uangnya banyak. Nah, dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi?

0: Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah kita. Yeay. Coba lihat kiri kanan, ada tidak teman baru hari ini?
1: Wah, rupanya kita punya teman baru.
2: Siapa namanya? Namanya di mana? Sudah makan belum?
3: Namaku adalah Zoner John Matthew Vennerberg Basares Yaominzu Woso Saputro Mangku Projo.
4: Panggilannya apa?
3: Somat.
4: Panjang amat namanya. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu untuk teman baru?

0: Bro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro Satu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.